0: Naya,
1: ada hantu di sekolah.
0: Ikutan kelas, cantik. Abis ini, Dihar.
2: Hai kamu udah. Sebelum lanjut ditemenin sama Eda, ini waktunya aku ya memberikan kamu Prambors News. Yang pertama ada DK dan Vernon 17, ini bakal wajib militer mulai September dan Agustus tahun ini. Yang kedua, pemeran baru T'Challa di Black Panther 3, kira-kira siapa ya? Selengkapnya cuma di Prambors News. Kabar buat Karat, emang sedih banget, tapi gak apa-apa, emang ya namanya juga kewajiban negara harus dilaksanakan ya kalau mudah. Jadi Playdis Entertainment resmi mengumumkan jadwal wajib militer DK dan juga Vernon. Nah, Vernon ini bakal mulai wajib militernya di 20 Agustus 2026 kalau mudah, sedangkan DK menyusul nih di 8 September 2026 sebagai prajurit aktif Angkatan Darat. Agensi juga mengimbau nih untuk para fans tidak datang ke lokasi keberangkatan demi menjaga ketertiban dan juga privacy ya untuk peserta wajib militer gitu. Gak apa-apa, kita tungguin sampai selesai wamilnya, pasti bakal kangen banget, tapi ya kita juga butuh kangen kali. Kalau muda, kenalan dulu sama David Johnson, yaitu aktor asal Inggris yang resmi bergabung di Black Panther 3 sebagai Pangeran T'Challa 2, yaitu Putra Raja T'Challa. Nah, karakternya sendiri bakal jadi fokus utama di film ini pastinya, dan digadang-gadang sebagai Black Panther generasi berikutnya. Nah, FYI, Black Panther 3 ini bakal dijadwalkan tayang di 15 Desember 2028 mendatang kalau muda. 2 tahun lagi gak apa-apa, masih lama, tapi ya harusnya selama itu udah ngerti dong mau ngajak siapa nontonnya. Itu dia Prambors News hari ini kalau muda. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors News.
0: ASMR hantu.
3: Boys and girls, in a few moments, the cabin crew will begin commencing your in-flight service. Please, don't forget to have a drink, get up to dance, and don't forget to go to the toilet in times of need. Cheers.
0: Chucky.
4: Disinilah, disini kita bertemu Kapten Eda. Disinilah, disini di Radio Prambors. Salam, salam, salam Kapten Eda.
5: Ada hantu di sekolah. Cerita hantu dalam 1 menit, kirim voice notes ke 0811-607-1022. Jangan lupa diawali dengan mantra, ada hantu di sekolah.
0: Yang main di shift pertama adalah Naya, Angga, sama Kapten Eda. Yes? Let's start with this one right here. Artemis, I like the way you kiss me. Ada hantu di sekolah.

0: Ada hantu di sekolah. Cerita hantu dalam 1 menit, kirim voice notes ke 0811-607-1022. Jangan lupa diawali dengan mantra, ada hantu di sekolah. Naya, silahkan. Langsung dari Tokyo Disneyland.
1: Ada hantu di sekolah. Di suatu malam, ketika aku, mamaku, kakakku, dan mbak memutuskan untuk tidur hingga larut malam, tiba-tiba di saat kami sedang menonton, jauh di tangga belakang kami, terdengar suara sepatu, seperti sepatu yang digunakan untuk tentara, sedang naik menuju tangga ke lantai 2. Tok, tok, tok, tok. Dengan ketakutan, kami berempat menuju ke tangga yang pada saat itu lampunya sudah dimatikan. Kami terkejut karena yang kami lihat adalah 4 sosok tentara tanpa kepala dalam bayangan yang gelap.
2: Bodo amat.
0: Otsukaresama deshita. Terima kasih atas hantu 4 kepala tentara tanpa kepalanya lah ya.
2: Ayo cong.
0: SMA 3 Angga.
3: Ada hantu di sekolah.
0: Cakep.
3: Terakhir gue pernah info kalau ada salah satu karyawan yang baru masuk di tempat gue kerja sekarang ini.
0: Yes.
3: Pada saat dia lembur, dia diganggu sama kondisi ruangan yang memang sudah malam saat itu, karena dia memang lembur sih. Jadi kursi digeser, terus filing besi bergetar. Saat itu dia takut langsung pulang. Dan lo tahu kenapa?
0: Kenapa?
3: Besoknya,
0: iya,
3: dia nggak masuk. Dan sampai hari ini dia masih nggak masuk. Gue rasa dia beneran ketakutan sama hantu di kantor gue itu.
0: Hantu kantor yang paling aku suka, kru. Karena nanti kalau terbang malam, itu teman-temanku. Oke, sekarang Kapten Eda. Terinspirasi dari kisah nyata di semesta Resident Evil 9 Requiem. If you know, you know, YTTA crew. Kapten Eda sebagai Leon Kennedy. Dan juga ada Sandy yang akan memerankan Grace. Si cewek kayak Gracie Abrams tapi rambutnya pirang, crew. Itu bayangannya, biar kamu dapat visualnya. Ready? Judul ceritanya adalah Tolong Jangan Datang Sendirian. Dan ceritanya seperti ini. Silakan Grace.
4: Di Rhode Hill Hospital yang telah puluhan tahun ditinggalkan, Eda masuk hanya berbekal sebuah senter. Ia mencari seorang perempuan yang bernama Grace, yang terakhir kali mengirimkan pesan singkat, tolong jangan datang sendirian.
0: Lorong-lorong rumah sakit itu sunyi, hanya terdengar suara lampu yang berkedip. Saat Eda membuka pintu ruang operasi, Eda melihat Grace berdiri membelakanginya. Rambut pendeknya berantakan, bajunya dipenuhi debu dan sedikit darah. Eda, akhirnya aku menemukanmu, gumam Grace pelan. Grace perlahan menoleh, wajahnya pucat, matanya kosong. Dengan suara lirih, Grace berkata,
5: kamu telat, kamu telat.
0: Tiba-tiba, semua lampu padam. Pintu besi menutup sendiri. Ketika senter Eda kembali menyala, Grace telah menghilang. Yang terlihat kini hanyalah ratusan bekas telapak tangan di dinding, seolah ada sesuatu yang selama ini berusaha keluar. Lalu terdengar suara langkah kaki. 1, 2, 3. Semakin lama semakin cepat, Eda berlari sekencang mungkin menuju pintu keluar. Namun saat ini, Eda berhasil membuka pintu rumah sakit. Eda justru kembali berada di lorong yang sama. Di ujung lorong, Grace kembali berdiri, kali ini Grace tersenyum dan mengatakan, lari sejauh apapun, kamu sekarang penghuni Road Hill Hospital. Dan sejak malam itu, tidak ada seorang kru pun yang pernah melihat Eda keluar hidup-hidup dari rumah sakit itu. Screaming Underwater Crew, this is Alex Warren. Jawaban dari kuis Alex Warren Singapura tadi jam 6 pagi, aku kasih ini spill ke kamu, Screaming Underwater. Isi kuisnya di prambors.live. Banner Alex Warren sekarang, go.

0: 1022.
1: Halo kaulah muda, ini Rida Gings. Yes, Prambors Mangka lagi. Seneng banget denger radio ini dengan para wadia balanya.
2: Tunggu 3 Agustus 2026, Prambors Mangka lagi.
3: Tuh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
4: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
3: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
4: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata Bapak lagi capek kali.
3: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
4: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
3: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
4: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
3: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
4: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
3: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai ini sekarang. OTW beli pulang kantor.
5: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
4: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
6: Men's Biore mempersembahkan Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adapts, Bara Suara,

0: Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: WA ke Kapten Eda 0811 607 1022.
2: Good morning Jazzy, good morning Lily, I see you girls. Duduk dulu di lantai 2 rumah Jazzy, yes. Abis ini yang main ada hantu, Dom sama Kapten Eda dan Nindi. We go with my Taurus girl, Chiquita, Sabrina Carpenter, her name is, this one is called Tears.

0: Love me a naughty song in the morning. Cikita.
1: Ada hantu di sekolah. Cerita hantu dalam 1 menit, kirim voice notes ke 0811-607-1022. Jangan lupa diawali dengan mantra. Ada hantu di sekolah.
2: Di sekolah, Dom.
3: Ready? Go.
4: Ada hantu di sekolah. Hantu langkah kaki. Ini kejadiannya waktu aku sekitar kelas 2 atau 3 SD di kantor mama. Jadi aku waktu itu habis pulang les sore-sore, sekitar jam 6. Dan jarak dari tempat tes ke kantor mama tuh dekat. Jadi udah aku nemenin mama. Mama kerja sampai lembur sih sampai jam 8:30-9. Nah, di kantor tuh benar-benar cuma kita berdua aja. Enggak ada siapa-siapa karena udah pada pulang. Long story short, di kantor mama itu tangganya itu ada karpet yang dilapisi sama besi gitu. Karena ini tangga jadul, juga konstruksinya emang konstruksi Belanda gitu. Akhirnya mama kerja, aku lagi gak tahu ngapain di kantornya tuh, kita dengar suara langkah kaki. Dan langkah kaki itu berat kayak pakai sepatu boots zaman dulu juga. Tapi dicek tuh gak ada siapa-siapa. Sampai langkah itu semakin dekat. Dan kita sadar itu bukan orang tapi ya mereka aja sih. Mungkin mau ganti shift gitu.
2: Udah pada pintar-pintar cerita hantu ya. 2 tahun nih ditatar terus di, ada hantu di sekolah. Ada cliffhangnya gitu loh. Ternyata mereka bukan ini tapi itu dia. Terima kasih atas kerja baiknya crew. Terima kasih atas semua hantu yang pernah kita tangkap dan menjadi memori baik atau buruk di otak kita, termasuk lantai 2 rumah Jazzy. Ya Jazzy.
5: Morning Cap. Cap, hari ini tuh ada hantu di sekolah terakhir di matahari ya. Yeah. Oh my god, so sad. Know, aku right? Punya cerita serem gak ya? Kayaknya gak ada. Lalu aku inget-inget dulu.
2: Salam buat mama ya, si paling jago juga cerita hantunya. Jazzy, you're the best. Ya Lily ya, some nights, some days, you just wanna fly with me dan mendengarkan semua cerita-cerita dari crew. Some days, kamu mau maju depan kelas untuk cerita hantu. Some days, kamu hanya mau menjadi sinners, silent listener saja. Any door that you choose, crew, thank you for flying together. Lily, aku akan selalu ingat kita pulang bersama di era obsession naik kereta malam ya, Lily.
6: Morning, Cap Eda. Aku lagi gak ada cerita hantu, jadi aku hanya akan mendengarkan kamu dan teman-teman yang lain tentang hantu-hantu yang mereka alami. Okay?
2: Okay.
6: Have a great day.
2: Cerita terakhir di kelulusan Cap Eda mengantarkan kita ke kapal night flight. Kapten Eda menjadi Kapten Eda. Dan Nindi menjadi Jean Grey, terinspirasi dari kisah nyata Spider-Man Brand New Day. Here's a spoiler alert crew, kalau kamu udah nonton Spider-Man Brand New Day, cerita ini, cerita nyata dari New York ini akan lebih berasa, lo lebih kebayang visualnya. Tapi buat yang belum, jangan khawatir, I betcha lo akan masuk ke bioskop dan ke Spider-Man Brand New Day. Ini adalah sedikit spoiler cerita, a bit of a taste tentang Brand New Day. Ready? Captain Eda is Tom Holland. Nindi is Jean Grey. Ceritanya seperti ini. Judulnya adalah Selamat Datang di Night Flight. Dengan music, background music, Spider-Man, Suit New Day dari Michael Giacchino, which I love so much. Ready? Malam itu, Eda berjalan sendirian di jalanan New York yang terasa aneh. Kota masih ramai, tapi semua orang mendadak berhenti bergerak seolah waktu membeku. Tiba-tiba terdengar suara seorang perempuan.
7: Jangan menoleh, dia sudah masuk ke pikiranmu!
2: Di balik kabut muncul Jean Grey, sang telepatis. Matanya menyala biru. Rambutnya merah, tetapi wajahnya penuh ketakutan. Jean berkata, seseorang dirasuki oleh Jean berkata,
7: ada sesuatu yang memakai kekuatan telepatiku. Dia sedang membaca pikiran semua orang.
2: Eda mencoba bergerak, namun setiap langkah terasa semakin berat. Di kepalanya Eda mulai terdengar bisikan ribuan suara yang bukan miliknya.
7: Kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Kamu tidak pernah benar-benar sendiri.
2: Jean memegang kepala Eda, berusaha memutus sambungan telepati itu, dan sekilas mereka melihat sosok raksasa berjubah besi berdiri di langit, sementara langit retak seperti kaca. Jean pun meraung.
7: Bukan! Dia bukan mencari manusia, dia mencari ingatanmu!
2: Dan dalam sekejap, seluruh kota menghilang. Eda terbangun di tempat asing yang gelap, tanpa matahari. Bangunan-bangunan hancur mengambang di udara. Di kejauhan hanya terdengar gema, tawa mengerikan, dan Jean berbisik dengan napas gemetar. Jean pun berbisik.
3: Selamat datang di Night Flight.
2: Dan saat Eda menoleh ke belakang, bayangannya sendiri sudah tidak mengikutinya. Kemudian suara telepati terakhir memenuhi kepalanya.
7: Kalau kamu masih bisa mendengar suara ini, berarti tubuhmu sudah pulang ke Night Flight. Yang tertinggal di matahari hanyalah jiwamu.

Dengan ini, Planet Doomsday menyatakan Captain Ada lulus dari ada hantu di sekolah. Selamat datang ke Night Flight. Selamat datang ke rumah hantu Night Flight. Ditunggu hantunya kembali. I'll see you soon in the moon crew. You're

0: BRB Toilet Lu Crew.
1: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
2: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
3: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
2: Special performance yang bikin merinding.
4: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
2: perikan. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
5: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
6: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
7: Kaula muda, gimana kalau bulan Agustus nanti lo gak cuma dengerin lagu Alex Warren, tapi nonton konsernya langsung di Singapura? Bareng Warner Music Indonesia dan Prambors, semuanya bisa kejadian lewat Mangkal bareng Alex. Mulai 27 Juli sampai 7 Agustus 2026. Dengerin terus Prambors seharian dan tungguin alert Mangkal bareng Alex. Begitu alertnya muncul, langsung tebak judul potongan lagu Alex Warren di Prambors.live. Setiap hari, Prambors bakal ngasih kesempatan buat kaula muda terbang ke Singapura nonton Alex Warren. Tanggal 18 Agustus 2026, plus bawa pulang official merchandise-nya Alex Warren. Gak cuma itu aja kaula muda, akomodasi sama uang saku kita tanggung. Lo cukup siapin paspor aja. Info lengkapnya, cek Instagram @prambors atau langsung klik prambors.live. Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live. Prambors Mangkal bareng Alex.
2: Alert.
7: Tebak judul lagu berikut ini. Jawab sekarang dan kumpulin poinnya di prambors.live.
0: Jawab. Singapura.
1: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
0: Yang ini bukan sih? Yang ini bukan sih? Crew? Tadi Alex Warren nih, coba buka prambors.live sekarang dan coba cek apakah sudah ada quiznya. Go. Yuk, barengan gue ya. Ini gue lagi buka prambors.live. Kalau lo pengen ke Singapura nonton Alex Warren, klik banner Alex Warren, yes. Nah, udah ada. Apa judul lagu Alex Warren yang kamu denger di jam Captain Eda jam 7 sampai jam 8? A. Change Your Mind. B. Chasing Cars. Ah, gampang banget. Terlalu gampang ini, crew. Chasing Cars mah lagunya. Ya, itulah. But it's not too late to change your mind. Fix ini lagunya.

Go. Yang pengen ke Singapura 18 Agustus nonton Alex Warren, dibayarin sama Prambor, sama Warner Music, semuanya dibayarin kru. Ikutan ke Prambors.live. Isi sekarang langsung. Iya, isi sekarang langsung ya. Terus jangan lupa untuk isi. Kenapa batuk-batuk, Kevin? Gak apa-apa. Jangan lupa isi nomor paspor lo dan expiry date-nya. And then you're good to go. Nanti jam 8:30 aku akan telpon. Kalau kamu calon pemenangnya, langsung aku telpon dan menang, kru. Kayak kemarin Dika aku telpon, langsung menang dia. Oke. Okay. Back soon, kita siap-siap live TikTok, yes.

0: Love 360, lagu Fortnite gue nih crew. Fortnite game lagi diisi sama Brand New Day Spider-Man. Gox. Thank you Charlie. Take it from
1: it's
0: here.
1: Captain Eda on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim Nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go.
0: Go. Yes, good morning Ika. Langsung nanya dia. Pokoknya Ika setiap ada lagu yang gue play enak di Prambors langsung nanya di IG Cap Eda. Tadi judulnya apa Cap? Sebelum iklan adalah Sapphire. Ed Sheeran. Good morning Rama yang baru bangun. Anto yang baru putus, dan Bolu yang telat ikutan kelas ada hantu. Gak apa-apa Bolu. Lulusan nih semuanya udah lulus, udah wisuda, udah foto-foto, cakep-cakep-cakep, udah ninggalin sekolah. Sisa kamu Bolu, terkurung selamanya di sekolah matahari ada hantu Bolu. Bye-bye Bolu. Masih bisa genit-genit lagi sama Lili. Silakan Bolu, kamu sendiri, tinggal sendiri di sekolah, tinggal kamu dan debu-debu sekolah. Bye Bol. Silakan.
2: Ada hantu lulus di sekolah. Jadi dulu pas sebelum kantor aku pindah, masih kantor di SCBD, aku lagi lembur. Ingat banget hari itu jam 23.16, tiba-tiba di balik ruangan kaca aku itu aku ngeliat rambut about kurang lebih 3 meter tuh melayang gitu Cap. Tapi bukan, tapi rambutnya itu cuma satu helai gitu, tapi panjang gitu. Enggak yang panjang. Literally rambut yang rambut sekepala orang gitu, enggak. Terus tiba-tiba pas aku lagi mau ke kamar mandi,
0: sekepala, Bolu, gue keplak juga lu. Lanjut.
2: Aku mau pipis hari itu, di balik pintu toilet aku tuh kelihatan ada kayak sepatu cewek gitu, hak tinggi cewek gitu, cuman pas aku buka pintu nggak ada. Terus tadi siapa? Terus kedengeran gitu bunyi langkah kakinya, tek tik tek tik tek,
0: kayak bom bol. Ya, itulah cowok Leo. Crew di Leo season ini mah bebas aja menyala. Mau lihat Bolu centil sama Lili gak? Mana Bol? Nyanyi apa sih lo tadi? Abis naik Harley dia weekend kemarin. Gokil Bolu, Harley Davidson man.

0: Gimana Lili, dicentilin cowok Leo kayak gitu Lili?
1: Kerja bolu, kerja. Ah, naik Harley Davidson-nya mah sama cewek lain sih, Cap.
0: Aduh, ya begitulah. Namanya juga cowok Leo, Lili. Biarin aja lah lagi Leo season-nya. Nanti counter attack lagi di season Libra kamu, Lili. Masih lama, Cap. Oke, aku baca iklan dulu bentar, crew. Back soon sama siap-siap live TikTok 15 menit lagi di TikTok Prambors Radio. Let's go. Open the cabin crew dan ketemu muka-muka siapa aja pagi ini. Surprise me please.
2: WA ke Kapten Eda 0811 607 1022.
3: Abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran.
4: Tapi masih bingung cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
3: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
4: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter islami, meraih Q-Star Bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
3: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
5: Pendaftaran gelombang kedua tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Agustus 2026.
4: Langsung cek penmaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
3: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
6: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
3: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
4: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.
0: Assemble please, all crew.

0: Yes crew, pernah gak sih lagi kejar deadline tapi HP malah nge-lag pas buka banyak aplikasi? Atau habis meeting panjang terus lupa tadi bahas apa? Nah sekarang saatnya upgrade ke Samsung Galaxy A27 5G yang siap bikin aktivitas sehari-hari jadi lebih lancar dan bikin hidup lo jadi awesome. Galaxy A27 5G hadir dengan RAM yang lebih cepat, jadi gonta-ganti pakai aplikasi tetap mulus tanpa nge-lag. Ada juga fitur AI Voice Transcription yang bisa mengubah rekaman suara jadi teks, cocok buat nyatet hasil meeting, kelas, atau obrolan penting tanpa ribet. Kerennya lagi, bisa dipakai tanpa koneksi internet juga. Baterainya juga irit, jadi nggak perlu panik cari colokan di tengah aktivitas. Kabar baiknya lagi, sekarang Galaxy A27 5G bisa lo dapetin dengan uang muka, mulai dari 0 rupiah. Dan cicilan bunga 0%. Dapetin juga promo lainnya, syarat dan ketentuan berlaku, yes. Langsung aja datang ke Samsung Store terdekat atau beli secara online di samsung.com/ID. Samsung.com/ID. Buruan upgrade ke Samsung Galaxy A27 5G. Biar hidup lo jadi awesome.
1: Halo sayang, aku gak...
2: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: Halo sayang, aku gak...
2: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
3: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
0: Nah, rame kan nih gara-gara Bolu maju nih. Bolu, Ase, Lili, Raja. Udah pada ngeriak semua di voice note. Abis ini kali ya, sebelum TikTok. Hah, cinta segitiga ini. Ase, Bolu, ke Lili. Cia! Pamungkas yuk.

0: love this one. Pamungkas, seberapa kali kita akan saling memaafkan di jam 7.52. 8 menit menuju live TikTok ya. Gimana Ase? The net to the Peter. Kalau Peter bolu, net adalah Ase ya, yang selalu godain bolu kalau bolu cintil. Se, eh mana suaranya Ase? Ini dia.
1: Ya, kelakuan guru bolu. Bisa-bisanya cerita hantu-hantunya juga cewek. Abis cerita hantu, sempet-sempetnya flirting ke Lily. Kelakuan, kelakuan guru bolu emang.
0: Iya, kayak di kamar ada bekas high heels apa sih, Bo? Gimana aja?
2: Congratulations, Captain Ada, for your graduation in Ada Hantu di Sekolah. Hai. Di Matahari.
0: Hai.
2: Cuma satu pertanyaan aja.
0: Iya.
2: Kalau nanti kita pindah ke night flight, apakah dia akan menjadi ada hantu di hotel? If you know, you know.
0: Oh, indulge me please. Saatnya kita memasuki semua semesta yang ada, yang pernah ada, dan yang akan ada. Ya Raja, nih ditemenin dulu sama Lalisa. Moonlit floor baby. Ulan.
3: Ulan.

Lisa Mulit for 4 menit lagi menuju live TikTok at Prambors Crew. Syarat tuh Mas Darto yang lagi mau ngasih briefing ke gue nih. Mas Darto, lancar-lancar kita hari ini Mas Darto. Zack tabut lo yuk. Give me your forever. Idi. The V-boy is back, Mas Darto.

0: Give Me Your Forever Live TikTok Crew. We're on Playlist Battle, siap ya. Tapi produser Dihar dulu nih, jam 8.00, right on time, baby, let's go.
1: Kalau muda, sebelum Eda lanjut menemani kamu, ini waktunya mendengarkan Prambors News dulu yang dipersembahkan oleh Pertamina Dex Durable Engine Extreme Performance. Abisnya satu ini, kalau muda, aku punya info datangnya dari Nona yang umumkan comeback dengan merilis Hong. Selengkapnya abis yang satu ini ya. Prambors News. Kaula muda, mau mesin diesel kesayanganmu punya performa juara dan tetap awet? Yuk gunakan Pertamina Dex sekarang juga. Pertamina Dex adalah bahan bakar diesel berkualitas tinggi dengan serta number 53 yang bikin tarikan mesin makin bertenaga dan pembakaran sempurna. Selain itu, Pertamina Dex punya aditif untuk membersihkan ruang bakar dan telah teruji standar Euro 4. Jadi, mesin kamu akan tetap bersih dan emisi gas buang yang lebih ramah lingkungan. Jangan tunggu nanti. Sayangi kendaraanmu dengan selalu isi Pertamina Dex di SPBU Pertamina terdekat ya. Pastikan bayarnya pakai My Pertamina. Kamu bisa buktikan sendiri ketangguhannya dan berlimpah promonya. Cek juga Instagram @dexseriesid untuk tahu berbagai manfaat bahan bakar berkualitas dari Pertamina. Sekarang kita lanjut ya ke Prambors News. Prambors News. Siap-siap kalau muda buat yang ngefans banget sama Nona dan penikmat lagu Nona. Karena Nona resmi mengumumkan comeback mereka lewat single terbarunya yaitu Hong yang bakal rilis besok banget di 31 Juli 2026. Jadi lewat teaser yang diunggah di akun @nonawaf itu terlihat sebuah mobil dengan plat nomor bertuliskan Nona. Ini kayaknya bukan mobil ya, tapi ini kayak angkot gitu kalau muda. Cuman warnanya lucu-lucu. Para fans ini makin penasaran sama konsep comeback yang kali ini kayak apa sih? Jadi kita tungguin aja besok. Kayaknya bakal dar-dar-dor banget deh. Itu dia Prambors News hari ini kalau muda. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors News.
2: Boys and girls, in a few moments, the cabin crew will begin commencing your in-flight service. Please, don't forget to have a drink, get up to dance,
3: yeah,
2: and don't forget to go to the toilet in times of need. Cheers.
3: We are live TikToking crew. Oh my God, I see you.

0: senang.
1: Ya, siaran mainnya live TikTok dan new WA, silahkan vote untuk.
2: It's Captain Edo on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
1: new WA, silahkan playlist battle ya. Satu untuk One Direction 18. Kita mulai di era 4 karena OTW 1DKP Sabtu ini. Vote 1. Voice notes kalau mau yang satu ini 18. Let's go. 18.

Lili, terima kasih papnya ya. Beberapa bermain di dua semesta ya. Lili kecipuy, lihat kiri live TikTok, lihat kanan Lili di new WA yang nge-spill aku Molly T buat caps on graduation. Yes, happy Molly T-ing. In the meantime, satunya adalah 18, duanya pagi hari ini Jazzy. Kita lagunya agak melo-melo dulu ya pagi ini dari era 4 ya. Apakah Spaces yang jarang di play di Prambors Radio? Dua Spaces.

0: gile. Kalau banyak yang pilih dua, nangis sih gue. Gila ini lagu bre. Who's gonna be the first to say goodbye? Good morning Mel. Satu atau dua Mel?
1: Satu Cap. Biar berasa muda juga.
0: Dedeo SMA Borai.
2: Cap dua.
0: Iya, jangan nangis dong. Helen. Dua sama ya. Satu, dua, tiga. Helen.
3: Dua Cap. Dua.
0: Iya nih. Dua nih. Kayaknya spaces sih pagi ini ya. Thank you for the spaces. Jacqueline. Salam buat mama Jacqueline.
4: Morning Cap.
0: Morning Jacqueline.
4: Berapa ya? Bingung. Dua deh.
0: Okay.
4: Thank you Cap.
0: We'll go with number two this morning. Asa.
5: Dua Cap, karena kamu gak ada duanya.
0: Yay, itu dia. Kenapa kamu malah centilnya sama aku? Captain Ida. Cintai wanita disukai pria.

Ditunggu di 1DKP Finale 2026 ya. Karaokean lagu 1D Karaoke Party. 1DKP stands for 1D Karaoke Party. Hari Sabtu 1 Agustus ini cek di One Direction Jakarta. One Direction Jakarta. One Direction Jakarta. Thank you Directioners Jakarta. Sudah mengundang aku. Tapi maafin aku gak bisa datang karena aku nge-MC Sky Avenue. But I bet you you'll have fun, okay?

Next up, special buat Baby C yang request di tengah kemacetan lagi live TikTok bersama aku, Baby C. Sally lo. Yes, The Weeknd, Please Cab menemani kemacetan ini. Let's go, Baby C. Merayakan juga Queen Ariana Grande yang bakal masuk ke era baru besok Jumat di album Petal. Here's a 1 and 2 song that I need you to vote. Silakan voice notes, okay? Galon, good morning dari Bali, Dr. Sophie di Fatmawati. Silakan di vote. 1 atau 2, both of them are The Weeknd, si Aquarius, dan Ariana Grande, si Cancer, tetanggaannya. Enggak deh, gak tetanggaan, zodiaknya. So, number 1 adalah Love Me Harder, Ari and Abel.

0: pas banget di New WA. Lihat ke kiri, lihat ke live TikTok, lihat ke kanan, lihat ke New WA. Olivia Rodrigo, Olivia si Arinators.
1: Satu camp and tomorrow Petal album is coming out.
0: I know and we are celebrating it, girl. Petal is coming. Jacqueline.
2: Save my tears for another day. Cap.
0: Yeah. Nangis ya. Sisa siaran aku satu hari lagi besok bersamamu di matahari. Uti.
3: Aku mau dua.
0: Bali gimana, Galon?
4: Dua, kapten. Iya. Buat yang lagi di jalan, habis nganter dari jalan. Semangat.
0: Oke deh. Itu lagi di motoran Bali itu crew, ada ASMR-nya ya. So save your tears for another day buat Captain Edison graduation. I'm sure gonna have loads of tears. Barusan TikTok nangis gara-gara aku bacain surat cinta dari Gemi. Ya. Dia ada surat cinta dari Olivia. Cuma live TikTok yang denger, yes. Let's go, crew. Save your tears for another day. Queen Ari and Prince of the Darkness, Abel, The Weeknd. Yeah.

0: Okie dokes, for the next song, I'ma let live TikTok untuk memilih, okay? I'ma let live TikTok untuk memilih, dan kamu just sit back and enjoy, okay crew? In the meantime, I'm gonna be back with more playlist battle.
1: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
2: Hai kaula muda, apa kabar? Gue Rian dari Demasif. Oh my god, gue cuma mau kasih tahu kalau lo akan kembali ditemani sama
3: Tunggu 3 Agustus 2026, Prambors Mangka lagi.
4: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Masih ingat seringnya sepaling bola TTS alias tebak-tebak skor selama Piala Dunia 2026?
2: Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
3: Optimis, kayak pasti.
2: Sampai
3: pasti
2: ketemu juara sama Norway, jagoan gue di final ya.
3: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya?
4: Wow.
1: 0-0 is the right answer. Congratulations, lu dapet 250 ribu. Nah, kalau lu kemarin belum sempat menang, tenang aja, karena keseruan si paling bola masih lanjut. Sekarang saatnya si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Prambors bakal bagi-bagi tiket pertandingan Chelsea FC lawan AC Milan di Jakarta setiap hari buat lo. Langsung daftar sekarang juga di prambors.live, ikutin kuisnya, dan siapa tahu lo yang bakal nonton langsung pertandingan Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta 8 Agustus 2026 nanti. Si paling bola, bagiin tiket pertandingan Chelsea FC versus AC Milan paling banyak se-Indonesia. More info, cek prambors.live.
5: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
2: 7, TikTok memilih 7 instead of standing crew, so let's get to it. Ya, ada gap yang di live TikTok nih, lagi membantu gue untuk menelpon calon pemenang.

0: 2 biar kacau.
1: Okay, let's go.
0: Kan TikTok 2 kan? TikTok 2 kan belok kan? Gimana Olive? Gimana Olive sebagai Arianators?
2: Ah, sungguh sulit pilihan hidup ini. Dua-duanya boleh gak sih, Cap?
0: Tuh, udah mulai ngelunjak dia. Siapa? Good morning. Kamu harus maju depan kelas dan vote, oke? Okay? Seperti SMA 81. Jess.
3: Popular. And now about popular.
0: One, okay. Siap, berarti satu sama ya. Astrid.
4: Wicked.
0: Dua. Okay, let's go. Dewi.
5: Keduanya deh, Cap.
6: Iya, deh. Kok pilih sih Bogor?
0: Okay, let's get you with number one berarti.

0: You'll be good at sports, Honey Sensei.
1: Morning, Cap.
2: Honey.
1: Cap Chana sekarang tuh tinggal di Cipete tahu. Kemarin bakso terlarang itu tuh namanya apa, Cap, yang di Cipete? Penasaran juga akhirnya.
0: Kan bakso populer itu di Cipete ada bakso bakso rusuk pusaka. Bakso rusuk pusaka. Bakso rusuk pusaka, Honey. Let me know kalau Hana udah nyobain ya. Bakso rusuk pusaka. Bakso kuah rasa pho dan pakai shabu.

0: Join me every weekdays from 11 a.m. to 3 p.m. for the hottest hit music, keeping your energy up all afternoon long. We'll also dive into the latest movie news, fresh recommendations, and everything happening in the world of entertainment. And if you're into sports, don't worry. I'll keep you updated with the latest sports stories, highlights, and trending headlines. Whether you're at work, on campus, stuck in traffic, or just chilling, let's spend the day together. This is Frambor's Daytime Show with Miralvi, weekdays from 11 a.m. to 3 p.m. Stream now on FramborsFM.com. Frambor's Indonesia number one hit music station.
1: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
2: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
1: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
2: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
1: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
2: Bentar lagi dong, Bu. Yaudah deh, ayo bayar sekarang ya.
1: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Siap, Bu. Ayo berangkat.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Kaula muda, gimana kalau bulan Agustus nanti lo gak cuma dengerin lagu Alex Warren, tapi nonton konsernya langsung di Singapura? Bareng Warner Music Indonesia dan Prambors, semuanya bisa kejadian lewat Mangkal bareng Alex. Mulai 27 Juli sampai 7 Agustus 2026. Dengerin terus Prambors seharian dan tungguin alert Mangkal bareng Alex. Begitu alertnya muncul, langsung tebak judul potongan lagu Alex Warren di Prambors.live. Setiap hari, Prambors bakal ngasih kesempatan buat kaula muda terbang ke Singapura nonton Alex Warren. Tanggal 18 Agustus 2026, plus bawa pulang official merchandise-nya Alex Warren. Gak cuma itu aja kaula muda, akomodasi sama uang saku kita tanggung. Lo cukup siapin paspor aja. Info lengkapnya, cek Instagram @prambors atau langsung klik prambors.live. Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live. Prambors mangkal bareng Alex.
5: Eh, alert nih.
4: Tebak judul lagu berikut ini.
5: Go.
4: Jawab sekarang dan kumpulin poinnya di prambors.live.
5: Aku tahu itu.
6: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
5: Yuk kru yang mau ke Singapura. Ini kan lagu yang barusan, ayo barengan sama gue nih. Kita buka prambors.live. Kalau mau ke Singapura nonton Alex Warren, The Virgo Boy.

gue lagi buka Prambors.live, ada banner Captain Eda, muka Ralphie juga ada, kemudian ada muka Alex Warren. Nah, apa judul lagu Alex Warren yang kamu dengar di jam Captain Eda jam 8 atau jam 9? A. Let Her Go atau B. Give You Love. Asli, langsung jawab kru B. Ya kalau dijawab langsung isi nomor paspornya dan expiry date-nya, oke? Okay? Pastikan 18 Agustus kamu bisa berangkat ke Singapura, semua dibayarin Prambors sama Warner Music, oke? Okay? Udah? Oke, okay. Kalau poin kamu banyak, udah sering jawab dan sering ikutan setiap jamnya di Prambors.live, abis ini, kamu aku telpon, yes? Kalau kamu, aku telpon dan kamu angkat, fix, kamu udah menang, kru.

0: knew it. I knew you, Prambors.
1: Kamu bakal nerbangin kaula muda ke luar negeri lagi untuk nonton konser bersama Wanna Music Indonesia crew. 18 Agustus, Prambors Wanna Music akan kasih duit kamu semua untuk terbang ke Singapura nonton Alex Warren. Siap ditelepon?
2: NBA, mangkal bareng Alex. Nonton Alex Warren di Singapura, dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors.
1: NBA, bre, let's go. Produser Kina sudah nge-spill nama pemenangnya dan nomornya. Mari kita telepon langsung. Gue pakai HP produser Kina nih. Hari kedua, crew. Good morning, selamat pagi. Ada Kapten Eda Sipises 3 Maret di sini. Apakah ada Kurota?
3: Iya, halo Kapten Eda.
1: Yes, betul. Oh, maaf.
3: Aku Kurota.
1: Dipanggilnya Kurata berarti?
3: Sebenarnya panggilannya Ayun sih.
1: Oke, aku panggil kamu Ayun yang zodiaknya adalah?
3: Scorpio.
1: Scorpio, oke. Kita sama-sama water element. Aku Pisces, kamu Scorpio ya.
3: Oke.
1: Ayun si Scorpio. Kamu lagi di kantor kah?
3: Aku kebetulan WFH.
1: Oke, enak berarti. Kayak. Betul. Aku bisa merasakan suara PW WFH kamu ya. Enak
3: bener
1: banget. Pantesan lu.
3: Cuman?
1: Iya, cuman?
3: Cuman aku standby-nya dari jam 6. Karena company-nya dari luar kan. Jadi aku ngikutin time zone-nya mereka.
1: Oh, kamu ngikutin time zone mereka. Oke. Okay. Kamu standby dari jam 6. Pantesan tadi aku bilang.
3: Pagi.
1: Pantesan kamu menang. Karena ngumpulin poinnya udah rajin dari jam 6.
3: Bener. Ayu. Aku langsung ditemenin kampus dari jam 6.
1: Ayu.
3: Pas banget kan.
1: Pas banget, gile. Berarti kamu udah mantengin Prambors setiap menit 30, kamu udah hafal dan kamu langsung ngapain? Coba kasih tahu aku. Kamu ngapain?
3: Aku jadi kalau begitu buka laptop,
1: yes,
3: langsung setting semua, buka Prambors.
1: Yes.
3: Begitu ada alarm, langsung visit ke website-nya prambors.live.
1: Yes.
3: Langsung pilih judul lagu, kemudian nanti isi data.
1: Yes.
3: Ya, isi data, kemudian nanti redirect ke website-nya Warren ya.
1: Betul.
3: Terus isi data juga, kalau nggak salah juga suruh isi pasport juga.
1: Yes,
3: di yang pengisian kedua gitu sih.
1: Yes. Expiry date kamu aman?
3: Aman.
1: 18 Agustus kalau berangkat, diberangkatin Prambors sama Warner Music Indonesia, bisa?
3: Bisa diatur kok.
1: Gini nih, kalau ngomong bisa diatur nih, dia belum cuti nih berarti crew. Dia memastikan dulu apakah aku menang atau tidak.
3: Bisa kali spill cap.
1: Bisa kali ya, bisa gak ya Ayun?
3: Bisa okay. Kali
1: sebelum bisa di spill tuh. Dia udah gak sabar. Oke, okay, aku pengen tahu dong, terakhir kamu kapan ke Singapura?
3: Terakhir 2024 deh kalau gak salah. Apa 2024 apa 2025 Mei, aku agak lupa.
1: 2024 ya? Berarti
3: ya, kalau nggak 2024, 2025
1: belum
3: Mei,
1: belum ya. Nyobain canggih yang udah era 2026 tuh belum ya?
3: Belum sempat. Ini kesempatan nih, Cap. Bisa kali
1: ya. Bisa aja lu, baik-baikin gue. Bukan gue yang baik-baikin, Prambors sama Warner.
3: Bisa kali Prambors.
1: Iya, oke. Okay. Nah, next-nya adalah, berarti kan ini soalnya lumayan susah dan waktunya cepat gitu, cuman 10 detik dengerin lagunya dan kamu langsung tahu. Berarti kamu sudah aware sama lagu-lagunya Alex Warren. Sejak kapan kamu dengerin Alex Warren?
3: Jujur, aku kalau tahu Alex Warren kan memang yang Ordinary ya.
1: Yes, betul.
3: Cap. Itu kan emang yang most popular-nya.
1: Yes.
3: Cuman

0: karena seiring mendengarkan Prambors dan ada quiz ini, aku coba explore lah. Dan memang ada beberapa lagu yang, oh enak nih, terus langsung kemasukin playlist gue juga. Kayak aku lagi suka yang Save Your Seat sama Find Place to Die. Itu sih
1: Save Your yang Seat
0: baru.
1: Sama
0: Find Place to Die.
2: Tahu aja salah satu adalah soal.
0: Iya benar kan, dari situ kayak, oh enak ya, terus oh dengerin full versionnya, oke oh, oke okay, okay, bisa nih.
2: Ya yeah, oke okay, terakhir aku penasaran kan, ini harus ngumpulin poin dan kamu tiap hari harus dengerin dan jawab lah, ibaratnya kamu harus standby. Nah kamu ikutan kuisnya sejak kapan, day one ya, dan ngumpulin poin jawabin terus tuh sejak kapan? Kan ini baru 3 hari nih.
0: Kalau jadi aku tuh ini kan startnya 2 hari yang lalu bukan sih?
2: Betul, tanggal 28.
0: Iya, jadi aku tahu itu sebenarnya udah dari 28, tapi aku baru taunya sore.
2: Oke.
0: Okay. Karena aku nonton live-nya Kak Kenny.
2: Betul, Kenny Jafar.
0: Kak Kenny Jafar. Terus yes. Oh iya. Dari situ coba, terus next day-nya aku, karena aku juga start work-nya juga dari jam 6 itu kan. Jadi ya udah yes, sembari nyimak Prambors.
2: Oh, oke. Okay.
0: Sembari kerja juga. Langsung jawab-jawabin aja.
2: That means crew yang masih dengerin, ah ini ada yang udah ikutan dari hari pertama pasti Cap, ini pasti kok poinnya udah banyak. Nah ini buktinya kalau Ayun ikutan dari kemarin sore itu masih bisa menang. Jadi yang sekarang ikutan silahkan kumpulin poin sama seperti Ayun. Yang sudah siap menang belum kamu?
0: 7.
2: Kamu udah siap menang belum?
0: Aku siap banget lah.
2: Siap banget. Oke, okay, kalau gitu dengan ini siap aku banget menyatakan Ayun memenangkan dan terbang ke Singapura untuk ketemu Alex Wong.
0: Oh my god, makasih banyak Prambors. Makasih banyak Cap and I. Ampun.
2: Sama-sama.
0: So excited.
2: Please, nanti di follow up sama produserku Kina and get okay, all your things ready. Banyak. Jangan lupa nanti pas ke Singapura ketemu Alex, yeah, mention Prambors biar aku bisa lihat juga ya.
0: Iya, pasti banyak mentionannya nanti.
2: Oke, okay, aku tunggu Ayun. Terima kasih banyak.
0: See ya.
2: Bye-bye Ayun.
0: Bye-bye. Good morning.
2: Good morning. Enak ya WFA ya. Gitu. Ini pasti Ayun sekarang lagi gedein volume radionya. Apalagi nih Alex Warren. Apakah aku menang? Aduh, harus cuti nih gimana? Tarik napas Ayun. I'm gonna save your seat, okay? This is your song, Save Your Seat. Lagu kemenangan Ayun pagi ini dari Alex Warren, yes?

0: 2 hari ngekawal Alex Warren, pemenangnya sama-sama A ya namanya. Kemarin Andika, sekarang Ayun. Congratulations Ayun dan Andika. I'm gonna save you seat ke Singapura nonton Alex Warren. Thank you Pramwars and Wanna Music Indonesia.
1: NBA, mangkal bareng Alex. Nonton Alex Warren di Singapura, dibayarin Warner Music Indonesia dan Pramwars.
2: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
3: Hai, kaula muda, saya Pamungkas. Kalian akan ditemani kembali dengan
4: tunggu 3 Agustus 2026. Prambors mangkal lagi.
5: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
6: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
7: Halo sayang, aku gak
8: bisa. Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang.
9: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
7: Halo, sayang. Aku gak bisa.
8: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang.
9: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
2: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.

0: like this. I love that one right there.
1: Jam 8.52. Just wanna say hi to tim nulis aku di IG Cap Eda. Good morning Dedeo, Kang So Mike, Lily, Dimas, Gui. Let's go. Mike, last 2 days Cap. Jadi dulu kita udah masuk kapal, sekarang masuk kelas. Next kita masuk mana? Meeting way. Mike. Yeah well. Ini di new WA. Just nge-spill foto apa? Aku foto Hyrox, let's go. Tim Hyrox, ini di... Wah, ini mah jalan-jalanan Senopati dan sekitarnya ini. Aku tahu sekali ini. Salam buat Jessica dan partner Hyrox ya. Yes, Jess. Helen, yang barusan adalah Been Like This. Been Like This. Dari Meghan Trainor, Helen. Thank you so much, Dedeo. Dikirimin bunga dan juga... Pop Mimi Sotori crew. Sudah habis Pop Mimi Sotori sama gue dikirimin jeruk banyak banget. Ada 5 kali tangerines. Fresh tangerines crew. Duh enak banget makan jeruk. Dingin-dingin. Buat hidung gue yang hari ini check up lagi di RSPI sama Dr. Edo Wirachandra. Dok mohon kawal sampai recovery ini selesai. Yes. Thank you for live TikTok. Thank you udah menyapa di prambors.live. Dan masih ada satu alert lagi untuk Alex Warren nanti di jam Cap Eda sekitar jam 9.30-an. Jadi buat yang mau ke Singapura dan menang kayak Ayun yang barusan dan Andika yang kemarin, well, you gotta get to it, crew. Prambors.live dan jawab-jawabin untuk quiz Alex Warren, yes? Here's another Cancer Boy, Benson Boone with Mystical Magical, which I love so much. Let's go. Gui-chan, good morning. Ohayo, Gui! Gue juga lagi WFH. Ini Kamis

0: pergikannya ah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Radio. Hey, my name is Somber.
3: This is Ella Langley.

0: Hours Radio Indonesia
1: Number One Hit Music Station.
2: Hai kalau muda, sebelum lanjut ditemenin sama Eda, ini waktunya aku ya memberikan kamu Prambors News. Yang pertama ada DK dan Vernon 17, ini bakal wajib militer mulai September dan Agustus tahun ini. Yang kedua, pemeran baru T'Challa di Black Panther 3, kira-kira siapa ya? Selengkapnya cuma di Prambors News.
3: Prambors News.
2: Kabar buat Karat, emang sedih banget, tapi gak apa-apa, emang ya namanya juga kewajiban negara harus dilaksanakan ya kalau muda. Jadi Playdis Entertainment resmi mengumumkan jadwal wajib militer DK dan juga Vernon. Nah, Vernon ini bakal mulai wajib militernya di 20 Agustus 2026 kalau muda. Sedangkan DK menyusul nih di 8 September 2026 sebagai prajurit aktif Angkatan Darat. Agensi juga mengimbau nih untuk para fans tidak datang ke lokasi keberangkatan demi menjaga ketertiban dan juga privacy ya untuk peserta wajib militer gitu. Gak apa-apa, kita tungguin sampai selesai wamilnya, pasti bakal kangen banget, tapi ya kita juga butuh kangen kali. Kalau muda, kenalan dulu sama David Johnson, yaitu aktor asal Inggris yang resmi bergabung di Black Panther 3 sebagai Pangeran T'Challa 2, yaitu putra Raja T'Challa. Nah, karakternya sendiri bakal jadi fokus utama di film ini pastinya, dan digadang-gadang sebagai Black Panther generasi berikutnya. Nah, FYI, Black Panther 3 ini bakal dijadwalkan tayang di 15 Desember 2028 mendatang kalau muda. 2 tahun lagi gak apa-apa, masih lama, tapi ya harusnya selama itu udah ngerti dong mau ngajak siapa nontonnya. Itu dia Prambors News hari ini kalau muda. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
3: Prambors News.
4: Boys and girls, in a few moments, the cabin crew will begin commencing your in-flight service. Please, don't forget to have a drink, get up to dance, and don't forget to go to the toilet in times of need. Cheers.
5: Thank you, Sandy. Ajam.
6: Di sini kita bertemu Kapten Eda. Di sini di Radio Prambors.
5: Salam
6: Kapten Eda.
5: Kru jam 9 mainnya.
7: It's Captain Eda on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
5: jam kosong. Just wanna hear your voice notes, crew, sebelum besok kita pamitan dari matahari, yes? Oh yeah. Oh yeah. How's life?
8: Come on,
5: crew. Share it with me, spill it with me, the voice notes, okay? Good morning, Al. Steve Lacy, oh yeah. Ini adalah lagu yang akan kamu dengerin kalau udah nonton Brand New Day Spider-Man, yes? Oh.

0: Hey Man. Gara-gara jam kosong nih, siswa-siswa cowok pada masuk ya. Emang lu pada suka jam kosong ya? Yes, girl. This is how we play.
1: It's Captain Ed on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go!
0: Yes, siri. Good morning, IG Cap Eda. Ada Lily yang mau brand new day weekend, Cap, tapi jiwa introvertku pasti meraung katanya. Iya, aku enak banget kemarin nonton Rabu first show. Jadi, first show best sih, kru jam 11.45. Tadi Glory di IG juga bilang, di CGV ada yang morning show, Cap. Gile, niat ya. Sama, good morning, Gui. Terima kasih atas semua kiriman. Kalau Gui nyebutnya bekal. Bekal kelulusan Cap Eda. Ohayo, Captain Eda. WFH enak banget, kata Gui. Pagi bisa padel dulu. BTW, boost juice on the way for your companion to meet the doctor. Cah. Thank you, Gui-chan. Itadakimasu. Grateful for the food and gift always. Si paling tahu aku check up hari Kamis setelah siaran. Ya, aku majuin ya, karena nanti malam ada acara Prambors launching party. Doakan semoga lancar, crew. It's a private party. Yes, aku bakal check up dulu sama Dr. Edo Wirachandra di RSPI. Dok, kawal terus sampai 1000% recover, yes. Nah, ditinggal dikit nih WA. Si Dedeo lagi tepar dia. Lagi nemenin gue ya dari subuh karena lagi tepar di istirahat juga akhirnya. Deo GWS, makasih jeruk-jeruknya.
2: Pagi, Cap, menuju siang. Aku sedang bed rest di rumah, Cap.
0: Iya.
2: Lagi dapat istirahat dokter.
0: Iya.
2: Jadi aku bobot aja nemenin Cap sampai jam 10. Okay. Sehat-sehat, Cap. I'm gonna miss you.
0: Iya, yeah, I'm gonna miss you too. GWS, yes, giliran aku kawal kamu sampai sembuh nih. Makasih, tadi aku sarapan pakai jeruk dari kamu, 1/5 udah aku habisin. Thank you, jeruknya. You know, ada beberapa orang yang gak suka jeruk karena asam, crew. Tapi gue kayak dikasih jeruk Sunkist, jeruk apapun gue makan. Mau manis, mau jeruk mandarin, mau jeruk kecil, mau jeruk apa. I love oranges. Gila, apalagi kalau jeruk Sunkist tuh kayak dimakan sama kulitnya kali. Hamba, Dimas, Helen, SS, Airboy, Budikap, Sandy. Yuk, yang belum masuk kelas. Kucing jalanan sama SS belum sama Budikap. SS.
3: Jam kosong ngopi-ngopi gitu, Kapten Eda.
0: Tim ngeteh, tidak ngopi.
3: Selamat pagi, Kapten Eda.
0: Kemayoran.
3: Jam kosong. Aduh, kebetulan nih, hari ini kerjaan lagi kosong. Jadi agak-agak gabut atau apa gitu ya. Anyway, pengen kopi darat juga nih sama Kapten Eda.
0: Anjay.
3: Kira-kira gimana ya?
0: Keren, kopi darat nongki-nongki, crew. Ini juga dom, ini biasa, crew. Kalau kelulusan gue ataupun ada sesuatu hal yang baru kayak siaran malam kembali, itu energi crew untuk mau ketemu gue itu gede, kayak dom juga nih.
4: Weda, mau nanya.
0: Iya. Yeah.
4: Nanti pas Sabtu kamu beres MC jam berapa? Kan aku mau nyamperin. Beneran nih, enggak bohong. Jawab ya.
0: Aku kelar pasti jam 10, jam 11-an. Habis itu aku langsung pulang dan bobo karena hidungku sudah pasti butuh istirahat. Jadi ya, I'll see you if I see you. Biasanya kalau main ke event ya, kita gak janjian. Gue gak pernah janjian sama crew kalau ketemu di event, crew. Jadi kayak, if the fate intertwines, we'll meet. If not, we're not gonna meet. Maybe next time, gitu. But you know when you, kapan bisa ketemu gue nanti per Agustus kan? Lydia di Pontianak sama Budikap lu, Budikap. Budikap, Budikap, Budikap, Budikap, Budikap.
5: Hai,
0: sama-sama Kemayoran nih, SS sama Budikap.
5: Cap, spill dong plan kamu di weekend terakhir menikmati matahari ini. Ngapain sih? Mau ngapain? Sebelum balik lagi begadang di bulan.
0: Ha, baik banget. Jarang-jarang dapat kartu ditanya gitu loh, crew. Biasanya kan gue nanya lu mulu. Yes, my weekend would be I can't wait for Saturday and Sunday because Saturday aku bakal nge-MC bersama Ralphy di Sky Ave, akhirnya setelah sekian lama tidak nge-MC Sky Ave. Terakhir 2019 di Istora juga ada Pumfi Purit sama The Overtunes. Akhirnya I'm back di 2026. Thank you Sky Ave for inviting me again. Nadif, Safina, Raffi, Claudia, Kiki, thank you so much. Waktu itu sudah main juga ke Mini Cockpit Cap Ed. So yes, that Sabtu sama Minggu. Aku pengen lanjutin game aku, Budikap. Lagi main Resident Evil Requiem 9. Masih 35% progression. Aku, I cannot wait hari Minggu. Aku, Just wanna be at my home dan main Resident Evil 9 crew. I bet ya aku bakal sampai di progress maybe 50% lah ya, 50%. Duh, lagi seru-serunya. Grace abis ngegendong Emily dan baru keluar dari Roadhill Hospital. Akhirnya, what a long night it is. Yes. Kira-kira seperti itu crew. Ada Helen, ada Zulia, ada Lydia, ada Sandy yang belum masuk kelas. In the meantime, let's shuffle some song. BTS. What? BTS Grammy? What? BTS Grammy ada apa, Sandy? Aduh, kepo. Yeah. Wait for me, please. Well, in the meantime, crew, let's play some jam. This is 2001 kali Adrian Khalif. Hey. Paling ku sayang satu bumi, Lily. Lagu kita ini mah.

0: selanjutnya.
1: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
2: Hai Kawulan Muda, aku Bernadia. Yeay, saya excited. Aku cuma mau ngasih tahu kalau kamu akan kembali ditemani sama
3: Tunggu 3 Agustus 2026 Prambors Mangka Lagi.
4: Duh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
5: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
4: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
5: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata bapak lagi capek kali.
4: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
5: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gi, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
4: Oh iya? Promo apa? Mahal ah nanti.
5: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
4: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
5: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
4: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
6: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
5: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
7: Mens Biore mempersembahkan Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia, Mens Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adapts, Bara Suara,

0: JKT48 dan Tulus. Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: WA ke Kapten Eda 0811 607 1022.

0: Lagunya kita banget yang mau lulus di matahari ya. Run from the sunlight Dracula into the night flight. Yes crew, it is Captain, it is speaking. Yes siri, let's go. Weh, jam kosong tuh rame bre. Voice note gue Cap. Iya bentar. Bella, good morning Bellatrix. Bellatrix.
1: Hi Cap Eda, good morning. Yeah. Absent. Yeah. Apa kabar Cap? Ngomongin Brand New Day, aku udah nonton kemarin.
0: Yes,
1: jam 12.30 jam pertama yang aku beli pas pre-sale. Aduh, karena emang aku suka sama Tom Holland Spider-Man.
0: Yes.
1: Aku suka.
0: Kamu suka. Kamu tahu lagu ini dong ada di Spider-Man-nya. This one right here, crew. So much for closure, I lost composure. Not gonna spoil you, tapi lagu ini masuk scene di mana si Peter Parker, Tom Holland, he wishes dia nggak masuk ke gedung itu, crew. Lagu ini sih. Tame Impala, Loser is the title. Gak tahu kenapa cocok aja sebagai loser in life gitu ya. Kenapa gitu Peter, kenapa memilih jalan itu? Dan cocok gitu lagi partian pakai lagu ini, ternyata cocok. Gak janggal sama sekali crew. Yes, in the meantime, Uti, Sandy, Airboy, Uti.
2: Oke, yeah. Jadi gimana Spider-Man-nya? Please Red, aku belum nonton. Rencana mau nonton sama adik Scorpio sih. Jadi nunggu Red kamu aja lah dulu.
0: 100. Bye. 100 dari 10 aku. Pokoknya The Punisher sama Spidey, gila dinamik duonya. Terus Sadie Sink sih crew. Gue tuh asli, gue jarang banget nangis di film. Bohong. Kalau diingat-ingat lagi lumayan ya. Cuman I can't remember the last time gue ke bioskop terus terharu, tergugah sama satu dialog gitu saat menonton film. Nah kebetulan ini kita pakai background musicnya Spider-Man kali ya, Michael Giacchino, which I love so much, yang bikin soundtrack Up. Nah ini Spider-Man Brand New Day kayak gini nih. Scene awal nih kayak gini nih, sedark dan galau itu. Peter dilupakan sama dunia kan. Ada satu scene Sadie Sink ngobrol sama Marisa Tomei, sama Aunt May ya. Spoiler alert crew, karena gue sudah invested sama si Sadie Sink ini di era Stranger Things. Gue suka banget, like suka banget sama Sadie Sink menjadi Max di Stranger Things. The girl yang harus pakai Walkman dan mendengarkan Kate Bush running up that hill untuk menjauh dari Vecna. Nah, if you are into Stranger Things juga crew, this is a, you know, a multiverse buat gue. Kayak, anjir bisa gini ya. Ya kalau Sadie Sink di Stranger Things yang dibully lah sama Vecna, di Spider-Man Brand New Day dia jadi Vecna. Gila. Kalau lo ngikutin sih parallel universe-nya, sampai jatuh nih Spidey sense gue. Bentar. Ini di parallel court gue, di apa, pinggang gue. Gue lagi pakai Spider-Man Brand New Day Happy Meal mainan yang bisa ditembak. Kalau ada yang beli juga di McD. Gue lagi pakai tas yang bisa ditembak, ada love-nya gitu. Nah ya pokoknya di scene itu gue yang kayak, oh, gila ini nih sialan, ini nih, nangisnya gak yang ho-ho-ho gitu, mewek doang aja tiba-tiba basah gitu matanya. Yang terakhir gue mewek banget nangis apa ya, bioskop ya, ada satu film gue lupa judulnya apa, tapi gitulah crew. Pokoknya must watch lah Brand New Day Spider-Man, film keempat Tom Holland. Terbanyak ya, setelah Tobey udah 3 film, Tom Holland 4 film ternyata. Aduh, gue jadi yapping, sorry banget. Lydia?
3: Morning Captain Eda, karena ini jam kosong aku mau cerita, aku lagi proses bikin buku solo gitu. Doain lancar ya, Cap. Besok flash flight di matahari.
0: Iya. Kita ketemu lagi di bulan, oke? Okay? Sama tadi yang gosip, gosip BTS. Gosip BTS, Grammy. BTS Grammy, what?
3: Cap, kita ngegosipin BTS aja lah yang lagi ngeboikot Grammy. Ya lagian ya ngapain gitu loh kalau dipikir-pikir, si BTS jauh-jauh gitu kan compete di Amerika, tapi lawannya artis-artis dari Asia juga. Ya udah nggak usah kesana ya, di sini aja kan sabar, banyak sabar, ya apa award-award di sini. Ih nyebelin. Ah tapi nggak apa-apa, aku tanggal 27 ketemuan sama mereka. Yo. I'm so excited. Kok di sini? Aku kan di Amerika ya. Salah. Tapi nggak apa-apa, hatinya di Asia. Jadi tetap Asia selalu. Okay. Bye.
4: Oke, okay. Oh ya, boikot kah? Ya, yeah, I mean Grammy's the Grammy crew. Tanpa drama-drama itu tidaklah Grammy. They don't know about us kalau ARMY real mah. This one is for you, just a spiller, ARMY.

Okay, crew, kayaknya kita pamit, maksudnya pamit. Kita ketemu lagi di agak-agak landing. Aku di briefing sama Mas Darto dulu nih. Imam Darto. Let's go with Twice, This Is Four. Back soon pas landing, yes. Dia aku play voice notes-nya.

0: Hai, kaula muda. Ini Soleh Solihun. Prambors mangka lagi.
1: Tunggu 3 Agustus 2026. Prambors mangka lagi.
2: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
3: Here, what do you like?
4: I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
2: Special performance yang bikin merinding.
5: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
2: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
6: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
7: Apaan yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
6: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ayah, sayang banget tuh diskonnya.
7: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
6: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
7: Bentar lagi dong, Bu. Yaudah deh, ayo bayar sekarang ya.
6: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
7: Siap, Bu. Ayah berangkat.
8: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
9: Kaula muda, gimana kalau bulan Agustus nanti lo gak cuma dengerin lagu Alex Warren, tapi nonton konsernya langsung di Singapura? Bareng Warner Music Indonesia dan Prambors, semuanya bisa kejadian lewat Mangkal bareng Alex. Mulai 27 Juli sampai 7 Agustus 2026. Dengerin terus Prambors seharian dan tungguin alert Mangkal bareng Alex. Begitu alertnya muncul, langsung tebak judul potongan lagu Alex Warren di Prambors.live. Setiap hari, Prambors bakal ngasih kesempatan buat kaula muda terbang ke Singapura nonton Alex Warren. Tanggal 18 Agustus 2026, plus bawa pulang official merchandise-nya Alex Warren. Gak cuma itu aja kaula muda, akomodasi sama uang saku kita tanggung. Lo cukup siapin paspor aja. Info lengkapnya, cek Instagram @prambors atau langsung klik prambors.live. Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live. Prambors mangkal bareng Alex. Tebak judul lagu berikut ini. Jawab sekarang dan kumpulin poinnya di prambors.live.
10: WA ke Kapten Eda 0811 607 1022.

0: 0822.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: All crew, assemble please. Ya, sekaula muda, pernah gak sih lagi dikejar deadline, tapi HP malah nge-lag pas buka banyak aplikasi? Atau habis meeting panjang, terus lupa, tadi bahas apa ya? Nah, sekarang saatnya upgrade ke Samsung Galaxy A27 5G. Samsung Galaxy A27 5G yang siap bikin aktivitas sehari-hari jadi lebih lancar dan bikin hidup lo jadi awesome. Galaxy A27 5G hadir dengan RAM yang lebih cepat, jadi gonta-ganti pakai aplikasi tetap mulus tanpa nge-lag. Ada juga fitur AI Voice Transcription yang bisa mengubah rekaman suara jadi teks, cocok buat nyatet hasil meeting, kelas, atau obrolan penting tanpa ribet. Kerennya lagi, bisa dipakai tanpa koneksi internet juga. Baterainya juga irit, jadi nggak perlu panik cari colokan di tengah aktivitas. Dan kabar baiknya lagi, sekarang, Galaxy A27 5G bisa lo dapetin dengan uang muka mulai dari 0 rupiah dan cicilan bunga 0%. Dapetin juga promo lainnya, syarat dan ketentuan berlaku ya. Langsung aja datang ke Samsung Store terdekat atau beli secara online di samsung.com/id. That would be samsung.com/id. Buruan upgrade ke Samsung Galaxy A27 5G. Biar hidup lo jadi awesome.
4: Wah, panas juga ya main padel.
5: Time out. Minum cheers dulu dong.
4: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
5: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
0: WA ke Kapten Eda 0811 607 1022.

0: Love this one right here, Dancing in the Flames, The Weekend Crew. Happy weekend belum? Sebelum lapor pool, Sandy, Bella sama Airboy Kos nih belum masuk ya. Woi Airboy,
1: di kumpulan para Spider-Man ini lu bisa tebak lah ya gue yang mana. Mukanya sama semua.
0: Eh, pagi ini new WA gambar tuh tidak didukung untuk ditampilkan, tapi lo kayaknya yang ini kalau gue klik baru bisa. Lo kayaknya yang pakai jam tangan ya Airboy Kos. Siap, itu cosplayer gue yang habis nonton Spider-Man Brand New Day. Bella, Sandy, baru Ipul. Bella,
2: kalau aku kayak suka sama bagian yang dia berantem sama jubah merah itu pas banget kata-katanya, wow keren.
0: Iya lagi.
2: Terus aku penasaran sama 4DX plus screen X-nya karena kan katanya mereka di syuting dengan kamera screen X ya, apa screen X-nya itu ya?
0: Yes.
2: Aku lupa, aduh baca beritanya salah nggak ya?
0: The first movie itu di shot at screen X, betul Irabella, betul lagi. Kamu sama kayak Dokter Twinda pas nonton di scene yang itu, Twinda be like, wow keren keren. Si Peter juga, gosh that is cool gitu kan dia bilang. Ah keren banget apa ya. Brand new day it is. Sandy, image-nya udah bisa dibuka. Oh my god, look at that yard. So beautiful Sandy, thank you for taking me to your place. Lapor pool.
3: Gak ada suaranya.
0: Ada.
3: Gak ada.
0: Ada.
3: Gak ada.
0: Oh gak ada.
3: Colok bre.
0: Udah belum?
3: Nggak ada.
0: Ya berarti ya,
3: pakai mic aja.
0: Malfungsi headphone.
3: Ya,
0: kita baru tahu nih jadi. Yes, dapat apa kita pagi ini? Ngelut apa kita?
3: Pagi ini ada Hawkband.
0: Yes.
3: Hawkband dari siapa tadi, Kev?
0: Ica.
3: Yo. Terus Subway dari Gui.
0: I love you, Ica. Thank you. Tahu aja aku mau check up hidung nih dikasih banyak kasih banyak makanan.
3: Alhamdulillah kayak rezeki hari ini.
0: Yo, Hawkband ini berapa bre? 4 box bro.
3: 3
0: 3, 4
3: 4
0: pool. Aduh, si Ipul udah oleng nih dia. Ya karena hari ini kita seharian sih.
3: Itu dia
0: 4, Hoka Hemat. Kayaknya lagi ada promo deh Hoka Hemat. Beli 4 itu 100 ribu kru. 4. Ambil 1 pool nanti.
3: Thank you, Cap.
0: Gui, thank you Gui. Sudah ngasih bekal kelulusan matahari selalu. Bless you, selamat WFH, selamat morning padel. Gui Gwen.
3: Tadi dulu Cap, kayaknya kita gak sabar padel lagi Cap.
0: Itu dia.
3: Itu dia.
0: Siap-siap nanti week 2 Agustus. Kalau udah recover nih hidung ya crew.
3: Gas T3. Lagi kita.
0: T3, itu dia nama tempatnya. T3, T3 Senopati.
3: Wow,
0: T3
3: banyak,
0: Senopati.
3: Banyak banget T-nya Cap.
0: T bre.
3: Yo, E.
0: T3.
3: Bukan T2 ya. T3 ya.
0: Itu kalau T2 penyanyi. Aduh. Itu dia Ipul. Aduh, mimisan kan. Kiri. Good morning Kiri.
4: Morning Cap.
0: Morning and bye. Okie dokes. I'll see you tomorrow crew on our last flight, okay? In the meantime, please do your best. This is Discordia. Badai telah berlalu.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
4: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga. Tinggal buka prambors.live. Langsung bisa dengerin 24 jam non-stop hits di mana aja, kapan aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio lo. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Eits, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
5: Hey, what's up, Kolomude? It's Ralby. Need a fun soundtrack to get you through the middle of the day? I've got you covered. Prambors.

is my station. Indonesia. Number one hit music station.

0: ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lo? Prambors, mangka lagi.
2: Kaulah muda, pernah kepikiran gak kalau dua klub raksasa Eropa yang biasanya cuma bisa kita lihat di TV atau game, tiba-tiba main langsung di Jakarta? Sebelum ngomongin itu, ada fun fact dulu nih. Chelsea itu dikenal sebagai The Blues dan jadi salah satu klub Inggris yang sukses mengoleksi trofi Liga Champions, Premier League, sampai Piala Dunia antar klub. Sementara AC Milan, jangan ditanya. Rossoneri adalah salah satu klub paling bersejarah di dunia dengan 7 gelar Liga Champions. Cuma kalah dari Real Madrid. Dari era Paolo Maldini, kakak Andriy Shevchenko, sampai sekarang AC Milan selalu punya tempat spesial di hati pecinta sepak bola. Nah, sekarang bayangin, kalau dua tim legendaris ini ketemu dalam satu pertandingan. Chelsea FC versus AC Milan promoted by Nine Sport Inc. Chelsea FC bakal menghadapi AC Milan dalam laga pre-season tour di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, hari Sabtu 8 Agustus 2026. Buat kaum muda yang ngefans sama Cole Palmer, Enzo Fernandez, Rafael Leao, Christian Pulisic, atau cuma pengen ngerasain atmosfer pertandingan klub Eropa dari tribun GBK, ini kesempatan yang nggak datang setiap tahun. Tiket general sale sekarang udah tersedia, mulai dari tier 3 seharga Rp858.000, tier 2 Rp2.145.000, tier 1 Rp3.575.000, hingga VIP barat Rp7.150.000. Tapi belum termasuk biaya administrasi ya. Langsung aja amankan tiket kamu sekarang di Goers sebelum kehabisan. Chelsea FC versus AC Milan. Sabtu 8 Agustus 2026, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Jangan cuma lihat highlightnya, jadi saksi langsung pertandingannya.
3: Non-stop hits, all the biggest hits on Prambors. Indonesia, number one hit music station.

0: Music Station. Abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran.
1: Tapi masih bingung cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
1: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter Islami, meraih Q-Star Bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
0: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
2: Pendaftaran gelombang kedua tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Agustus 2026.
1: Langsung cek penmaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
0: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
3: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
0: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
1: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.
4: Pagelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya.
5: Hai semuanya, aku Raisa. Senang sekali tahun ini bisa bergabung di panggung Pagelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya, sebagai Sri Kandi.
6: Hai, saya Rayunita. Super excited dan gak sabar. Kira-kira ada kejutan apa lagi ya tahun ini?
7: Halo, kami Padi Ribon. Jangan lupa datang dan saksikan Pagelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya. Hikayat Sri Kandi Nusantara.
4: Hikayat Sri Kandi Nusantara. Pertunjukan budaya kolosal dan spektakuler bersama Raisa, Yura Yunita, dan Padi Reborn serta 700 seniman dari Sabang sampai Merauke. 21 sampai 23 Agustus 2026 di Indonesia Arena Senayan, Jakarta. Beli tiketnya di tiket.com sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @pagelaransabangmerauke.
8: Kaula muda, gimana kalau bulan Agustus nanti lo gak cuma dengerin lagu Alex Warren, tapi nonton konsernya langsung di Singapura? Bareng Warner Music Indonesia dan Prambors, semuanya bisa kejadian lewat Mangkal bareng Alex. Mulai 27 Juli sampai 7 Agustus 2026. Dengerin terus Prambors seharian dan tungguin alert Mangkal bareng Alex. Begitu alertnya muncul, langsung tebak judul potongan lagu Alex Warren di Prambors.live. Setiap hari, Prambors bakal ngasih kesempatan buat kaula muda terbang ke Singapura nonton Alex Warren. Tanggal 18 Agustus 2026, plus bawa pulang official merchandise-nya Alex Warren. Gak cuma itu aja kaula muda, akomodasi sama uang saku kita tanggung. Lo cukup siapin pasport aja. Info lengkapnya, cek Instagram @prambors atau langsung klik prambors.live.
9: Non-stop hits, all the biggest hits on Prambors. Indonesia, number one hit music station.

0: kaulah muda, gue Dasin Tiffany. Oh my god, gue cuma mau ngasih tahu nih.
1: Tunggu 3 Agustus 2026, Prambors Mangkal Lagi.
2: Ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
3: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
2: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
3: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata bapak lagi capek kali.
2: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
3: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gi, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
2: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
3: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
2: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
3: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
2: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
4: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
3: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.

0: gimana kalau bulan Agustus nanti lo gak cuma dengerin lagu Alex Warren, tapi nonton konsernya langsung di Singapura? Bareng Warner Music Indonesia dan Prambors, semuanya bisa kejadian lewat Mangkal bareng Alex. Mulai 27 Juli sampai 7 Agustus 2026. Dengerin terus Prambors seharian dan tungguin alert Mangkal bareng Alex. Begitu alertnya muncul, langsung tebak judul potongan lagu Alex Warren di Prambors.live. Setiap hari, Prambors bakal ngasih kesempatan buat kaula muda terbang ke Singapura nonton Alex Warren. Tanggal 18 Agustus 2026, plus bawa pulang official merchandise-nya Alex Warren. Gak cuma itu aja kaula muda, akomodasi sama uang saku kita tanggung. Lo cukup siapin paspor aja. Info lengkapnya, cek Instagram @prambors atau langsung klik prambors.live.
1: This is non-stop hits. We got more hit music, y'all. On Prambors.
2: Indonesia. Number one hit music station.

0: Tambor semangka lagi. Seneng banget denger radio ini dengan para wadia balanya.
1: Tunggu 3 Agustus 2026. Prambors mangka lagi.
2: Master Top 5.
3: Welcome to Master Top 5. Ini adalah 5 peraturan aneh pada saat berwisata.
4: Nomor 5.
3: Di nomor 5, Portugal dilarang pipis di laut.
5: Gimana coba larangnya?
3: Ini terbilang konyol dan unik ya. Pemerintah melarang orang buang air kecil di perairan laut Portugal. Di situ cuma boleh buang air besar.
5: Ya, malah mamburan.
3: Kalau ketahuan bisa ditindak pidana, men. Baik sih tujuannya untuk menjaga kebersihan pantai dan membuat orang lain serta masyarakat nyaman main di situ, tapi gimana jagainnya?
5: Kalau dia lagi berendam sepinggang kan enggak ketahuan.
3: Nah, makdar it.
5: Ada sensornya kali, Pak.
3: Kalau ada yang pipit, wiu wiu wiu.
5: Iya gitu. Terus orang lagi wisata banyak, Pak. Ini siapa yang pipis?
3: Di nomor 4.
4: Nomor 4, silahkan naik.
3: Di Venesia, Italia, dilarang memberi makan merpati.
5: Oh,
3: kalau Garuda boleh kan? Di taman kota atau sepanjang jalan Venesia, banyak burung merpati yang terbang bebas. Tapi ingat, jangan coba-coba memberi mereka makan.
5: Karena mereka akan laporan kan, Pak?
3: Betul.
5: Aduh.
3: Karena mereka adalah merpati, merpati yang dilatih untuk mandiri. Kalau kamu kasih makan itu akan memanjakan mereka, tidak mendidik. Bang. Pemerintah setempat sangat resah dengan kotoran burung merpati yang ada di jalanan atau bangunan. Oleh sebab itu, denda pun menanti bagi wisatawan yang kedapatan memberi makan burung merpati.
5: Iya.
3: Mereka berdua akan dibawa ke pengadilan.
5: Pengadilan burung.
3: Burung merpati ini akan dijadikan saksi. Apakah benar kamu dikasih makan sama orang ini?
5: Itu kayaknya sesuatu yang gak mungkin. Jadi boleh lanjut aja.
3: Di nomor 4, Venesia, Itali, dilarang memberi makan merpati.
5: Merpati itu, bro.
3: Iya, bro.
5: Ting nong, ting nong.
3: Si Merari yang bukain pintu.
5: Merpati.
3: Merpati apa sih?
5: Venesia itu, bro, adalah ketika di warteg. Aduh, makan apa ya? Ah, Venesia.
3: Pengen nasi, ah.
5: Iya, itu dia.
3: Venesia itu, bro.
5: Iya, bro.
3: Ngos-ngosan.
5: Panas ya?
3: Venesia.
5: Finish deh.
3: Ah. Sama A lu dia lari. Berdua sama A.
5: Tapi sama escargot kan ya.
3: Iya. Kita masuk nomor 3 aja ya guys. Iya.
2: Ya. Iya. 7. Master of the Void.
6: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live. Prambors mangkal bareng Alex. Tebak judul lagu berikut ini. Jawab sekarang dan kumpulin poinnya di prambors.live.

0: station. Indonesia, number one hit music station.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Here what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
1: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
4: Hello, this is Captain Eddie speaking.
5: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already, miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihi. Tapi biasanya orang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join, go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa, kemudian sekarang support siapa. Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng waktu itu.
6: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai, ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
4: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
0: Non-stop hits now. Right now. Get all the hits right here on Prambors. Indonesia number one hit music station.

0: pergi ke Nyah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Join me every weekdays from 11 a.m. to 3 p.m. for the hottest hit music, keeping your energy up all afternoon long. We'll also dive into the latest movie news, fresh recommendations, and everything happening in the world of entertainment. And if you're into sports, don't worry. I'll keep you updated with the latest sports stories, highlights, and trending headlines. Whether you're at work, on campus, stuck in traffic, or just chilling, let's spend the day together. This is Frambor's Daytime Show with Miralvi, weekdays from 11 a.m. to 3 p.m. Stream now on framborsfm.com. Framborz, Indonesia number one hit music station.
1: Duh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
2: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor, semangat banget pak, ada tes baru ya?
1: Enggak, ini slide kamu, kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
2: Hah, aman kok pak, size-nya yang biasa itu, mata bapak lagi capek kali.
1: Masa sih, lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
2: Nah, bisa jadi tuh, lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke Optik Melawai pak, kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
1: Oh iya, promo apa? Mahal lah nanti.
2: Loh, enggak pak, lagi banyak promonya sampai 6 September, ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
1: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
2: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
1: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai ini sekarang. OTW beli pulang kantor.
3: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
2: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
4: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Non-stop, non-stop hits. All the biggest hits on Prambors. Indonesia.
2: Number one hit music station.

0: Hai kawula muda, ini Panji Pragiwaksono. Gokil, Prambors Mangka lagi. Gue yakin banget.
1: Tunggu 3 Agustus 2026, Prambors Mangka lagi.
2: Ini dia lagu Sadra dari Funny Bunch yang dibawain live di kantor Prambors.

0: tonton keseruan Intimate Love Session for Revenge cuma di YouTube channel Prambors Radio. Langsung aja like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya ya.
1: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live. Prambors mangkal bareng Alex. Tebak judul lagu berikut ini. Jawab sekarang dan kumpulin poinnya di prambors.live.

0: music station.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Segar. Ini ya alkalin ya?
2: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
3: Kaulah muda, gimana kalau bulan Agustus nanti lo gak cuma dengerin lagu Alex Warren, tapi nonton konsernya langsung di Singapura? Bareng Warner Music Indonesia dan Prambors, semuanya bisa kejadian lewat Mangkal bareng Alex. Mulai 27 Juli sampai 7 Agustus 2026. Dengerin terus Prambors seharian dan tungguin alert Mangkal bareng Alex. Begitu alertnya muncul, langsung tebak judul potongan lagu Alex Warren di Prambors.live. Setiap hari, Prambors bakal ngasih kesempatan buat kaula muda terbang ke Singapura nonton Alex Warren. Tanggal 18 Agustus 2026, plus bawa pulang official merchandise-nya Alex Warren. Gak cuma itu aja kaula muda, akomodasi sama uang saku kita tanggung. Lo cukup siapin paspor aja. Info lengkapnya, cek Instagram @prambors atau langsung klik prambors.live.
4: This is non-stop hits. We got more hit music, y'all. On Prambors.
0: Indonesia.
4: Number one.
0: Hit music station.
5: That's one small

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Tarik semua sampelnya, yang memang ada beberapa susu, ada yang terindikasi sudah kadaluarsa.
3: Untuk korban itu ada 4, supir angkot 2 dan 1 penumpang sepeda motor.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai oknum ASN Dinkes Cianjur jadi tersangka dugaan kekerasan seksual sesama jenis. Korban diiming-imingi lolos jadi PNS. Satu orang meninggal dunia akibat tabrakan beruntun di Bandung. Sumur kering, krisis air landa Dusun Sukamulia Banjar. Ratusan warga terdampak. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Badan Gizi Nasional memastikan telah menerima laporan terkait puluhan siswa di Kabupaten Sukabumi yang mengalami keluhan kesehatan usai mengonsumsi paket makan bergizi gratis. Menyusul laporan itu, BGN langsung menurunkan tim untuk pengecekan ke lapangan dan menyiapkan langkah mitigasi. Koordinator BGN Wilayah Kabupaten Sukabumi, Firman Juliansyah, mengatakan laporan diterima pihaknya Selasa 28 Juli siang.
2: Kami cek sampel di SPPG dan waktu itu mitigasi yang dilakukan pertama kali yaitu menarik seluruh susu yang sudah distribusikan sejumlah kurang lebih total penerimaan manfaatnya 2091 ya. Kemudian ditarik semua sampelnya, yang memang ada beberapa susu, ada yang terindikasi sudah kadaluarsa.
4: Dari data di lapangan, sebanyak 39 siswa SDN Bojongkoneng, Kecamatan Cibadak, Sukabumi, mengalami mual pusing hingga sakit perut. Gejala muncul sekitar 40 menit setelah mereka menyantap menu MBG jam 9 pagi. Menu yang disajikan berupa nasi liwet, telur asam manis, tumis wortel jagung, buah lengkeng, dan susu UHT. Ketua Tim Kerja Surveillance Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, Tatang Koswara, mengatakan, dari hasil penyelidikan awal ditemukan salah satu susu UHT sudah kadaluarsa sejak Juni 2026. Susu dipasok dari Dapur Nazran SPPG Cibadak 02. Dinas Kesehatan bersama Tim Gerak Cepat saat ini masih melakukan investigasi epidemiologi. Petugas memeriksa lingkungan, mewawancarai pihak terkait, dan mengamankan sampel makanan untuk uji laboratorium. Hasil uji lab nantinya akan menjadi dasar untuk memastikan penyebab pasti dan langkah penanganan selanjutnya. Seorang perempuan yang belum diketahui identitasnya meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan beruntun yang terjadi di sekitar Terminal Leuwih Panjang, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Rabu 29 Juli.
5: Sebanyak 11 kendaraan terlibat dalam kecelakaan ini, mulai dari truk, 2 unit minibus, sejumlah sepeda motor, lalu sejumlah gerobak pedagang juga hancur dihantam kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut, serta sebuah sepeda yang ditumpangi oleh seorang perempuan. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Bandung, AKP Rifki Adi Perdana mengatakan, musibah kecelakaan itu bermula akibat mikroslip yang dialami supir truk yang mengangkut gas LPG, sehingga menghantam kendaraan dan benda-benda yang ada di depannya. Petugas kepolisian telah mengamankan truk pengangkut LPG beserta pengemudinya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut terkait penyebab pasti kecelakaan.
6: Satu nyawa orang meninggal dunia yang menggunakan sepeda berjenis kelamin perempuan. Dan satu korban lagi luka berat, patah tulang.
7: Kendaraan terlibat ini
6: mobil pengangkut gas LPG. Ada 11 kendaraan meliputi mobil dan motor.
4: Diduga sopir ugal-ugalan, sebuah angkutan dalam kota menabrak motor serta menabrak angkutan dalam kota dari arah berlawanan di Jalan Kang Raksan, Kota Cirebon, Rabu siang. Akibatnya, 4 orang mengalami luka-luka dan langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis.
8: Peristiwa kecelakaan ini berawal dari sebuah angkutan dalam kota bernomor polisi E1935K yang melaju dari arah Kuningan menuju Kota Cirebon dengan kecepatan tinggi serta menabrak sebuah motor yang berada di depannya. Usai menabrak kendaraan motor di depannya, sopir angkutan berupaya kabur. Akibatnya, angkutan dalam kota bernomor polisi E1935K menabrak angkutan dalam kota dari arah berlawanan. Akibat peristiwa tersebut, 4 orang mengalami luka-luka dan langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis.
3: Kendaraan angkot dia menghindari oleng ke kanan. Nah, ada angkot yang dari lawan arah langsung bertabrakan dengan angkot yang dari arah sebalik. Untuk korban itu ada 4, supir angkot 2 dan satu penumpang sepeda motor.
4: Polisi menetapkan seorang oknum aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Cianjur sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual sesama jenis. Penyidik Polres Cianjur menduga pelaku memanfaatkan iming-iming pekerjaan hingga janji meloloskan korban menjadi pegawai negeri sipil untuk melancarkan aksinya.
7: Tersangka berinisial FMH, seorang pria yang berstatus duda. Ia bekerja sebagai ASN di Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur dan bertugas sebagai perawat di salah satu puskesmas. Korbannya seorang pemuda berinisial MZ berusia 19 tahun. Dugaan tindak pidana itu terjadi di rumah tersangka di wilayah Kecamatan Cianjur. Kasat Reskrim Polres Cianjur AKP Fajri Ameli Putra mengatakan, kasus bermula ketika tersangka menawarkan pekerjaan kepada korban sebagai sopir pribadi. Tersangka juga mengaku bisa membantu korban menjadi PNS di salah satu instansi pemerintah Kabupaten Cianjur. Sebagai syarat memperoleh pekerjaan, korban diminta menjalani pemeriksaan kesehatan atau medical check-up. Namun, pemeriksaan itu tidak dilakukan di fasilitas kesehatan resmi, melainkan di rumah tersangka pada Minggu 26 Juli 2026 sekitar pukul 10 pagi. Setelah tiba di rumah tersangka, tersangka mengarahkan korban masuk ke sebuah kamar. Dengan dalih melakukan pemeriksaan kesehatan, tersangka meminta korban melepaskan pakaian. Dalam kondisi tersebut, penyidik menduga tersangka melakukan tindak kekerasan seksual terhadap korban. Selain itu, tersangka juga diduga meminta sejumlah uang dengan alasan untuk memperlancar proses penerimaan korban sebagai PNS. Namun, korban mengaku tidak mampu memenuhi permintaan tersebut. Merasa menjadi korban tindak pidana, MZ melaporkan ke Polres Cianjur 3 hari setelah kejadian.
9: Ada beberapa opsi yang dijanjikan oleh pelaku sementara yang kita lakukan pendalaman ya. Pertama, driver oleh pelaku, dijanjikan juga PNS di salah satu instansi di Kabupaten Cianjur.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, musim kemarau kembali membuat sejumlah wilayah di Kota Banjar dilanda krisis air bersih. Salah satunya dialami warga Dusun Sukamulia, Desa Sukamukti. Dusun yang dihuni sekitar 1.000 jiwa ini selama 2 bulan terakhir kesulitan mendapatkan pasokan air. Penyebabnya sumur-sumur warga mengering dan debit air dari jaringan sumur bor yang ada juga terbatas.
10: Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sukamukti, Egi, menuturkan persoalan kekeringan memang terjadi saat musim kemarau tiba. Kendati sudah ada bantuan sumur bor dari pemerintah provinsi, kapasitasnya sudah tidak mampu lagi.
11: Ya, kurang lebih 2 bulanan. Kalau udah masuk musim kemarau, itu sumur pada kering. Ada bantuan dari pemerintah, sumur bor dari provinsi, masuk PAM, tapi sama. Kurang karena penerimanya melebihi kapasitas yang harusnya 60 penerima. Sekarang jadi 100, jadi kurang di sistem buka tutup airnya, masih kekurangan.
10: Egi berharap pemerintah segera memberikan solusi seperti penambahan sumur bor atau pembangunan sumber air baru, terutama untuk wilayah RT yang paling terdampak. Ia juga mengapresiasi Balai Besar Wilayah Sungai dan PMI yang telah membantu mendistribusikan air bersih.
11: Kasih solusi lah, ada penambahan sumur atau buatkan sumur baru buat di wilayah khususnya di warga RT dulu yang kena dampak kekeringan. Kalau masuk kemarau panjang itu terkena dampak sekali tiap kemarau.
4: Sejumlah warga di Kota dan Kabupaten Bekasi mengeluhkan kualitas layanan air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum, PDAM, yang dinilai tidak layak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Air yang mengalir ke rumah warga dilaporkan dalam kondisi keruh dan berbau. Bahkan di sejumlah wilayah, debit air sempat mengecil hingga nyaris tidak mengalir.
12: Kondisi air dari PAM yang keruh dan berbau tersebut disebut telah berlangsung cukup lama dan belum mendapatkan tindak lanjut yang memadai dari pihak terkait. Warga Bekasi, Aulia, mengeluhkan air yang digunakan untuk mandi kerap menimbulkan rasa gatal pada kulit. Masyarakat berharap PDAM setempat segera melakukan pemeriksaan dan perbaikan kualitas serta distribusi air agar warga Bekasi memperoleh layanan air bersih yang layak, aman, dan sesuai dengan kebutuhan Tuhan masyarakat.
13: Sekarang kondisinya ya masih kuning, berbau sih enggak, tapi masih kuning gitu. Jadi kan sebagai saya yang punya anak bayi gitu, yang baru 4 bulan kan Pak, bahaya lah.
4: Pemerintah mempercepat dua proyek irigasi di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Proyek bertujuan menjamin pasokan air untuk sekitar 50 hektar lahan pertanian. Proyek pertama berupa pembangunan jaringan irigasi Cisasah Kiri di Desa Petir, menggunakan dana APBN 2026 sebesar Rp195 juta.
14: Salah satu proyek berlokasi di Kampung Sempur RT 02 RW 05 Desa Petir Kecamatan Dramaga. Di lokasi ini sedang dibangun jaringan irigasi Cisasah Kiri melalui program percepatan peningkatan tata guna air irigasi atau P3TGAI dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pekerjaan dilaksanakan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air atau P3A Petir Jaya setelah penandatanganan kontrak pada 17 Juni 2026. Sementara itu di lokasi lain di wilayah Dramaga, pemerintah juga tengah melakukan perbaikan talang irigasi yang rusak akibat longsor. Hingga saat ini progres pekerjaan telah mencapai sekitar 30%. Pekerjaan meliputi pembuatan alur, perakitan talang air, serta pemasangan 12 tiang penyangga dengan ketinggian 6 dan 8 meter. Proses pembangunan dilakukan secara bertahap mengingat kondisi medan yang cukup sulit di dua titik paling krusial.
15: Biar efisien dari kerjaan air kan berkurang nih. Sementara itu kita ngerjain irigasi, kalau air irigasi kan sudah juga ini mah hampir ada 50 hektaran namanya.
14: Dengan berjalannya kedua proyek ini diharapkan sistem pengairan di Kecamatan Dramaga menjadi lebih optimal dan mampu menjaga ketersediaan air bagi sekitar 50 hektar lahan pertanian. Para petani berharap setelah pembangunan selesai, produktivitas pertanian dan hasil panen dapat meningkat serta lebih stabil pada setiap musim tanam.
1: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Hai kawula muda, aku Bernadia. Yay, so excited. Aku cuma mau ngasih tahu kalau kamu akan kembali ditemani sama
1: Tunggu 3 Agustus 2026, Prambors Mangka lagi.
2: Abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran.
3: Tapi masih bingung cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
2: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
3: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter islami, meraih Q-Star bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
2: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
4: Pendaftaran gelombang kedua tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Agustus 2026.
3: Langsung cek penmaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
2: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
5: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
2: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
3: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.
1: Are you ready for a world-class football night? Dua raksasa Eropa, Chelsea FC dan AC Milan siap beradu dalam pre-season tour 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Saksikan langsung duel tim asuhan Xabi Alonso dan Ruben Amorim dengan atmosfer pertandingan kelas dunia yang jarang banget bisa lo rasain di Indonesia. Mulai dari Rp800.000, lo udah bisa jadi bagian dari malam bersejarah ini. Jadi, jangan cuma nonton highlightnya, rasain langsung momennya. Amankan tiket lo sekarang di goers.co/ChelseaMilan. More info, check dan follow Instagram at 9sportinc.
6: Chelsea FC versus AC Milan promoted by 9sportinc.
7: Kaula muda, gimana kalau bulan Agustus nanti lo gak cuma dengerin lagu Alex Warren tapi nonton konsernya langsung di Singapura? Bareng Warner Music Indonesia dan Prambors, semuanya bisa kejadian lewat Mangkal bareng Alex. Mulai 27 Juli sampai 7 Agustus 2026. Dengerin terus Prambors seharian dan tungguin alert Mangkal bareng Alex. Begitu alertnya muncul, langsung tebak judul potongan lagu Alex Warren di Prambors.live. Setiap hari, Prambors bakal ngasih kesempatan buat kaula muda terbang ke Singapura nonton Alex Warren. Tanggal 18 Agustus 2026, plus bawa pulang official merchandise-nya Alex Warren. Gak cuma itu aja kaula muda, akomodasi sama uang saku kita tanggung. Lo cukup siapin paspor aja. Info lengkapnya, cek Instagram @prambors atau langsung klik prambors.live.
1: Non-stop hits, all the biggest hits on Prambors. Indonesia,
8: number one hit music station.

0: Warga Kanyaah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026 berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: anaknya.
1: Oke, ngomong mangkal lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
2: Mangkal lagi?
1: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
2: Mangkal lagi?
1: Ya udah, terakhir. Coba gaya mules.
2: Mangkal lagi?
1: Bisa gak sih lu? Framwars, mangkal lagi.
3: This is Captain Ed speaking.
4: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already. Miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihihi. Tapi biasanya orang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join? Go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa? Kemudian sekarang support siapa? Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng waktu itu ya.
5: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif, barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
3: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
6: Duh, gelang emas gue patah, cincin juga udah nggak muat. Jual di mana ya?
7: Hah? Masa lo nggak tahu sih? Langsung ke I Love Emas lah. Lagi hits banget loh. Terima perhiasan dalam kondisi apapun.
6: Hah? Emang bisa?
8: Ya bisa dong. I Love Emas, pelopor nomor 1 di Indonesia yang bisa beli perhiasan harga tinggi dalam kondisi apapun. Mau rusak, patah, anting tinggal sebelah, atau berat kurang dari 1 gram, semua bisa. Metode pengecekannya pakai alat canggih tanpa gosok. Cepat, akurat, dan I Love Emas juga membeli logam mulia lain. Kayak perak, platinum, palladium, rhodium, dan berlian. I Love Emas ada di Jabodetabek, Cikarang, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Makassar, Semarang. Hadir cabang baru di Solo dan akan hadir juga di Palembang. More info, cek www.ilovemas.co.id atau hubungi 0822-773-0000. Ingat, cuma I Love Emas, bukan yang lain. Solusi jual emas, hanya I Love Emas.
9: Jual emas harga puas.
10: Are you ready for a world-class football night? Dua raksasa Eropa, Chelsea FC dan AC Milan siap beradu dalam pre-season tour 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Saksikan langsung duel tim asuhan Xabi Alonso dan Ruben Amorim dengan atmosfer pertandingan kelas dunia yang jarang banget bisa lo rasain di Indonesia. Mulai dari Rp800.000, lo udah bisa jadi bagian dari malam bersejarah ini. Jadi, jangan cuma nonton highlightnya, rasain langsung momennya. Amankan tiket lo sekarang di goers.co/ChelseaMilan. More info, check dan follow Instagram at Ninesport Inc.
11: Chelsea FC versus AC Milan, promoted by Ninesport Inc.
12: This is my station. Indonesia, number one.

0: Allah muda, gue ada Cindy Fanny. Oh my god, oh my god, gue cuma mau ngasih tahu nih.
1: Tunggu 3 Agustus 2026, Prambors mangkal lagi.
2: Ternyata Wan Juicy Lucy pernah ditemenin mantannya pas take vokal lagu Hahaha.
3: Oh pas take vokalnya gue ditemenin sama ditemenin sama siapa seorang my ex.
4: Oh your ex. Siapa?
3: Ya itulah.
4: Siapa?
3: Adalah.
4: Terus Jim. Iya. Sama mantan ya, sama mantan.
3: Suka. Iya, ya.
4: Jadi di vokal booth gitu ditemenin.
3: Enggak di vokal booth lah. Bahaya kalau di vokal booth. Nah, ditemenin dia di luar ya, di ruang monitornya.
4: Oh, oke. Dan itu membuat lo
3: dia juga operator
4: gitu. Oh, ternyata. Iya.
3: Halo. Si Mas siapa gitu namanya?
4: Oh, Om.
2: Tonton keseruan Kapten Eda ngobrol bareng Juicy Lucy cuma di YouTube channel Prambors Radio. Langsung aja like, subscribe dan klik lonceng notifikasinya ya.
5: This is my station. Prambors Indonesia. Number one hit music station.

This is Prambors. Indonesia. Number one hit music station.

0: music station.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
2: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
3: Kaula muda, gimana kalau bulan Agustus nanti lo gak cuma dengerin lagu Alex Warren, tapi nonton konsernya langsung di Singapura? Bareng Warner Music Indonesia dan Prambors, semuanya bisa kejadian lewat Mangkal bareng Alex. Mulai 27 Juli sampai 7 Agustus 2026. Dengerin terus Prambors seharian dan tungguin alert Mangkal bareng Alex. Begitu alertnya muncul, langsung tebak judul potongan lagu Alex Warren di Prambors.live. Setiap hari, Prambors bakal ngasih kesempatan buat kaula muda terbang ke Singapura nonton Alex Warren. Tanggal 18 Agustus 2026, plus bawa pulang official merchandise-nya Alex Warren. Gak cuma itu aja kaula muda, akomodasi sama uang saku kita tanggung. Lo cukup siapin paspor aja. Info lengkapnya, cek Instagram @prambors atau langsung klik

0: Hai, kalau udah sekarang waktunya lu mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh Pertamina Dex Durable Engine Exim Performance. Lagu Kicau Mania viral di luar negeri, banyak yang salah dengan lirik jadi Getcho Money Up. Selengkapnya abis yang satu ini. Prambors News. Kaulah muda, mau mesin diesel kesayangan lo punya performa juara dan tetap awet? Yuk, gunakan Pertamina Dex sekarang juga. Pertamina Dex adalah bahan bakar diesel berkualitas tinggi dengan setan number 53 yang bikin tarikan mesin makin bertenaga dan pembakaran sempurna. Selain itu, Pertamina Dex punya aditif untuk membersihkan ruang bakar dan telah teruji standar Euro 4. Jadi, mesin kamu akan tetap bersih dan emisi gas buang yang lebih ramah lingkungan. Jangan tunggu nanti. Sayangi kendaraan lo dengan selalu isi Pertamina Dex di SPBU Pertamina terdekat. Pastikan bayarnya pakai My Pertamina. Lo bisa buktiin sendiri ketangguhannya dan berlimpah promonya. Cek juga Instagram @dexseriesid untuk tahu berbagai manfaat bahan bakar berkualitas dari Pertamina. Sekarang kita lanjut ke Prambors News yuk. Prambors News. Lagu Kicau Mania milik Darboy Gang dan juga Bandito Xiao 86 kembali mencuri perhatian, kali ini hingga ke luar negeri. Di TikTok, potongan ref lagu berbahasa Jawa tersebut ramai dipakai sebagai sound berbagai konten setelah banyak pengguna internasional salah mendengar lirik Kicau Mania sebagai Getcho Money Up. Fenomena ini membuat lagu yang awalnya ditujukan sebagai bentuk apresiasi untuk komunitas pecinta burung berkicau justru melahirkan tren baru di media sosial. Darboy Gang mengaku tak pernah merancang strategi agar lagunya viral secara global. Menurutnya seluruh tren tersebut muncul secara organik dari kreativitas para pengguna TikTok. Sekian dulu kalau mudah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors
1: News. Ayo ini udah bakumpul bakumpul. Master Top 5 udah mulai yo.
2: Master Top 5. Master Top 5. Master Top 5. Master Top 5.
3: Welcome to Master Top 5. Ini adalah 5 teh yang berkhasiat untuk kesehatan.
4: Nomor 5.
3: Di nomor 5, nettle tea. Kalau sering mengalami alergi tenggorokan, konsumsilah nettle tea. Mengandung antihistamin alami yang berkhasiat dalam meredakan alergi pada hidung dan tenggorokan yang membuat Anda bersin-bersin. Itu berantakan. Bersin-bersin.
5: Beresin.
6: Itu kotor tuh.
5: Bersin-bersin.
7: Itu berantakan tuh. Itu orang-orang pada gitu. Udah susun-susun. Bersin-bersin.
3: Apaan tuh?
7: Barisin-barisin.
5: Wah itu mobil nggak ada bilang nggak bisa jalan tuh bersin.
3: Bensin.
7: Iya.
3: Itu banyak duitnya tuh, uangnya dihabisin. Bersin.
7: Apa tuh?
3: Amburin. Borosin.
6: Gak lucu loh.
3: Biarin. kenapa gue nggak lucu?
6: Kenapa?
8: Karena I am Optimus Prime.
7: Aduh.
3: Abis ini masuk ini. Teh ini terbuat dari ramuan seperti daun jelatang atau nettle yang kering, ditambah rempah-rempah lainnya sesuai selera plus madu.
6: Jelatang bro.
3: Iya.
6: Kasian banget bro.
3: Kenapa?
6: Benjut.
3: Karena
6: pas lagi jelatan kena tang.
3: Gak lucu loh.
6: Biarin.
9: Kasian banget ya orang itu ya.
3: Apa tuh?
9: Kenapa enggak jilat lollipop atau es mambo?
3: Jilat tang.
9: Tang.
3: Iya.
5: Jelatang itu bro, waktu Bang Denny tiba-tiba mau minta gendong di bahu sama Danang. Jelatang.
3: Berat tang.
5: Berat kan? Iya. Itulah. Oh. Bisa tong kan.
7: Tong bisa sama cong.
5: Ya bisa.
3: Di nomor 5, nettle tea.
10: Nettle tea itu bro,
3: yeah.
10: Ini adalah rasanya sebuah teh.
3: Bener dong?
10: Oh iya.
5: Wah macem-macem nih orang.
3: Oh maaf.
5: Ya,
10: nettle tea itu bro, yeah. Tidak akan jadi teh kalau enggak pakai air.
5: Iya.
7: Nettle tea itu bro adalah ketika teman lu ngerjain salah semua, lu ngerjain betul, guru lu muji lu. Ya kamu sembrono, nettle tea.
3: Nettle tea. Lu nonton The Comment di mana? Nettle tea.
7: Nettle.
9: Nettle tea itu bro.
7: Iya bro.
9: Bulan Desember tanggal 25.
5: Natal tuh. Natal nih.
9: Gitu.
7: Benar.
3: Dia punya hati sendiri.
7: Benar.
3: Fatur. Ya. Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat.
2: Mas Dato
4: My station. Prambors. Indonesia.
2: Number one hit music station.
4: Oh boy.

0: Rambur semangka lagi. Seneng banget denger radio ini dengan para wadia balanya.
1: Tunggu 3 Agustus 2026. Prambors mangka lagi.
2: Tuh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
3: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
2: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
3: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata Bapak lagi capek kali.
2: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
3: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
2: Oh iya? Promo apa? Mahal ah nanti.
3: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
2: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
3: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
2: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
4: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
3: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
5: Men's Biore mempersembahkan Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adapts, Bara Suara, Tensi,
6: Curi-curi pandang,
5: Naikilah,

Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.

0: Halo, Mas Arto Five, ini 5 teh yang berkhasiat untuk kesehatan. Di nomor 4, black tea.
1: Nomor 4, silahkan naik.
0: Tahukah Anda bahwa black tea itu adalah
2: warna hitam?
0: Betul.
3: Aduh.
0: Tehnya hitam, cangkirnya putih.
4: Tehnya hitam, cangkirnya putih.
0: Kaya akan sejumlah manfaat untuk kesehatan gigi dan mulut Anda. Kaya akan polifenol, berkhasiat untuk menyegarkan napas. Jika Anda mulai rutin berkumur-kumur dengan Listerine. Selain menyegarkan napas, teh hitam juga bisa menghentikan plak dan penumpukan lainnya pada gigi Anda. Asalkan.
3: Iya.
0: Anda menggosok gigi.
3: Iya dong, harus.
2: Penumpukan plak itu, bro, adalah ketika gini. Adalah gini, bro. Lama bokap ditanya, loh kamu gak naik bis itu? Penumpukan plak.
3: Penumpukan, Pak.
2: Iya, itu dia.
0: Nah, ini dia udah megang batu.
3: Enggak.
0: Boleh megang batu tuh.
3: Enggak.
5: Berani ya sama Optimus Prime. Mulai pada berani ya. Oke, I am Optimus Prime.
0: Ditambah lagi, dengan sebuah hasil penelitian, berkumur dengan teh hitam itu menghambat pertumbuhan bakteri dan menghancurkan asam penyebab kerusakan gigi. Jadi nomor 4, black tea.
2: Black tea.
0: Berarti
2: Black itu biasanya nama anjing.
0: Blacky. Sekali lagi ya. Hattrick.
2: Oh, Hattrick. Ya.
0: Si Titi itu kan ibunya Danang.
1: Ibu Titi.
0: Ada Titi nih. Lagi di kelas biologi. Ini kodoknya diapain? Black tea.
2: Black tea.
0: Benar, coy. Si Titi kocok-kocok mata nemu kotoran gini.
2: Black tea.
0: Iya. Buset, kulit lu black tea.
2: Buluk ti.
3: Kasihan banget sih Titi.
0: Ini Black Tea nama depannya?
2: Indla
4: Black Tea.
2: Lucu hat-tricknya, Om Peci.
5: Optimus Prime hat-trick.
0: Kita masuk ke nomor 3.

0: jam untuk Mas Darto 5. Ini 5 teh yang berkhasiat untuk kesehatan. Di nomor 3, Valerianti.
1: Nomor 3, sini.
0: Valerianti ini terbuat dari ramuan akar valerian.
1: Masa sih?
0: Berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan seperti kecemasan, anxiety, nyeri otot, dan menopause, hot flashes. Kecemasan itu, bro?
1: Iya, bro.
0: Zaman-zaman.
1: Kemasan.
2: Kecemasan itu, bro.
1: Iya, bro.
2: Seorang bapak main poli, pas mukul kenceng, kena anaknya. Kecemasan.
0: Kecemes. Kecemes lagi, kak.
2: Merah sebelah tuh mukanya.
3: Menopause itu, bro, adalah ketika gini. Lo tiba-tiba di laut. Mana tuh ikan gede? Mana ikan gede?
2: Mana paus?
1: Tantangin paus.
2: Lawan aja dulu cicik melik.
0: Selit banget. Menepos itu, bro?
3: Iya, bro.
0: Kerjanya kiper.
3: Menepis.
2: Menepis.
0: Iya.
2: Ini polisi sama Abri lari-lari kan?
0: Enggak sih, tapi enggak sih. Enggak lari sih. Enggak sih. Enggak sih, Dan.
2: Hujan lari-lari.
0: Enggak sih, Dan. Enggak mungkin. Dalam hal ini, Valerianti akan bertindak sebagai obat penenang ringan yang membantu Anda tidur lebih baik dan tidak terganggu oleh pikiran-pikiran yang mencemaskan hatimu.
1: Penenang itu, bro?
0: Iya.
1: Ya, bro.
3: Perenang.
0: Swimmer kan? Swimmer, perenang.
1: Bukan.
3: Berenang.
1: Bukan.
2: Lagunya Raja. Penenang.
1: Bukan. Danang, udah siap-siap nih. Apa namanya gudangnya? Lemari pada disingkirin. Meja-meja pada disingkirin, bangku pada disingkirin. Wah, apaan nih? Nah, naruh beras nih pada di sini, padi.
3: Nah, benar.
1: Panen nang. Gitu. Jadi semua hasil panennya masukin ke dalam.
2: Masa naruh panenan di kamar?
1: Lah, enggak apa-apa. Kan ini kan kamar Danang.
2: Nah, terus tadi TNI sama polri tadi
0: lari pengen. Enggak
3: ada. Enggak ada.
0: Di nomor 3, Valerianti.
3: Valerianti itu, bro, adalah ketika lo menawarkan untuk parkir kepada si Nona Kertride. Valerianti? Iya gitu dong.
0: Oh. Oh. Ya, gue punya nih, fatur okay. Style nih.
1: Oke. Okay. Mainkan.
0: Si Ria kemana? Itu bawa coklat Valerianti?
3: Valentinan dia, Ri.
0: Betul?
3: Iya.
0: Valentinan Ria gitu. Kita masuk ke nomor 2, dari satu ini.
4: Mas Darto 5.
5: This is my station. Indonesia, number 1.

gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live. Prambors mangkal bareng Alex. Tebak judul lagu berikut ini. Jawab sekarang dan kumpulin poinnya di prambors.live.

0: Mozart Top 5. Ini ada 5 teh yang berkhasiat untuk kesehatan. Di nomor 2, Passion Flower Tea.
1: Ihi, nomor 2 nih.
0: Keren, ini ramuan teh yang dibuat oleh penduduk asli Amerika untuk mengatasi rasa cemas di dalam hati.
2: Rasa cemas di dalam hati yang tak mau pergi.
0: Selain rasa cemas juga gugup untuk mengobati insomnia. Jadi kalau punya masalah-masalah itu, mulailah mengkonsumsi pil penenang.
3: Oh, betul. Jangan deh, jangan, enggak boleh.
0: Enggak boleh. Passion flower tea.
4: Insomnia itu, Bro. Lu nanya ke teman lu, ini makanan yang dari ikan itu insomnia.
0: Ini somai ya? Iya,
3: insomnia itu loh, ini Jeng. Insomnia.
4: Ini suaminya.
3: Iya.
5: Insomnia itu, Bro. Dia lagi gede-gede di rumahnya dengerin musik. Insomnia.
6: Insap.
3: Namanya tadi
6: insomnia.
3: Insap Daddy.
6: Yo, Insap Daddy.
4: Insap.
0: Waduh, puyeng pala gue nih.
4: Gimana?
0: Ladenin sama gini gimana
4: sih pala Barbie?
5: Ya jangan ladenin lah.
0: Di nomor 2, Passion Flower Tea.
5: Si Titi jatuh. Passion Flower Tea.
0: Apaan tuh?
5: Kesian banget nih, jauh kan.
0: Ya Allah ya Robi.
4: Passion Flower Tea itu adalah gini, Bro. Ketika lo mau ngadain pesta, udah gitu cuacanya panas. Passion Flower Tea.
0: Apa tuh?
4: Pesan Blower Tea. Gitu.
0: Aduh.
4: Blower apa?
5: Si Titi. Big main Twitter, baru sedikit ngikutnya. Passion Flower Tea.
0: Enggak sih, enggak. Kayaknya sih enggak, Den.
5: Iya, enggak boleh gitu.
0: Enggak boleh loh.
5: Passion Flower Tea, Bro. Masuk ke nomor 2 aja di sini, Bro.
0: Masuk nomor 1.
5: Oh, iya, nomor 1.
0: Kita masuk ke nomor 1.

0: Music Station. Abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran.
1: Tapi masih bingung cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
1: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter Islami, meraih Q-Star Bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
0: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
2: Pendaftaran gelombang kedua tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Agustus 2026.
1: Langsung cek penmaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK Umsu, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
0: FK Umsu juga makin

0: Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
1: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
0: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
2: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.
3: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang!
4: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
5: Halo sayang, aku gak...
3: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang!
4: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
6: Hey, what's up, Kolong De? It's Ralbi. Need a fun soundtrack to get you through the middle of the day? I've got you covered. Prambors Daytime Show.

0: Welcome to Master Top 5. Ini adalah 5 teh yang berkhasiat untuk
1: tubuh.
2: Nomor 1.
0: Di nomor 1, Oolong Tea. Teh Oolong biasanya disajikan sebagai minuman pelengkap hidangan Kung Pao Chicken. Ternyata memiliki khasiat dalam meningkatkan pembakaran lemak di tubuh Anda. Berdasarkan penelitian terbaru,
1: penelitian terbaru.
0: Itu ya. Dia. Kandungan polifenol pada teh Oolong ternyata jauh lebih besar dibandingkan air putih.
1: Ya, udah pasti.
0: Dibandingkan teh hijau, teh Oolong mampu membakar 67 kalori per hari.
1: Yeay. Wow.
0: Dengan syarat
3: lari 4 km.
0: Nah,
3: tanpa nafas.
0: Iya.
1: Mati.
4: Polifenol itu, Bro, adalah itu olahraga selain
0: polifantai.
4: Iya, itu dia.
0: Aduh. Ini yang bisa benerin cuma fatur doang itu sih kata.
3: Nah, polifenol itu, Bro.
0: Apa ya?
1: Lupa nol.
0: Nah.
1: Jadi dia mikir enggak tahu mau jelasin.
3: Lu tahu enggak kemarin gua 2 hari enggak masuk, gua pelajarin otak lu semua.
0: Iya, iya. Tapi enggak sih Dan, kayaknya enggak sih.
3: Enggak mungkin kan, enggak bisa otak.
0: Enggak mungkin Dan.
3: Tahu Dan itu enggak mungkin banget.
0: Sih Dan. Di nomor 1, Oolong Tea.
3: Teh Oolong itu, Bro.
0: Iya.
3: Ketika orang dibegal teriak-teriak, "Teh Oolong!
1: Tolong!"
4: Oolong Tea itu gini, adalah ketika seorang cong lihat temennya tadinya gendut, udah lumayanan gitu badannya. Oolong Tea. Oolong Tea.
0: Oolong sih.
1: Itu dia. Ya.
5: Oolong Tea itu jangan tambahin nun di belakang dan selamat di depan, nanti jadi lagu.
0: Selamat
4: Oolong Tiyun.
1: Yahoo.
0: Pacar suara
3: nih, teh Oolong itu, Bro.
0: Tapi enggak sih,
5: dari kecil enggak
0: sih, enggak.
5: Ini enggak
0: mungkin
5: dia
0: sih, enggak mungkin.
5: Nah, silakan Bang Fatur.
3: Berani sama
0: Optimus Prime.

0: First Radio, Indonesia number one hit music station.
1: News. Hai, kalau udah sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News. Berita pertama, ilustrator Wiratama memanfaatkan komik sebagai medium untuk menyampaikan kritik terhadap isu sosial dan politik di Indonesia. Dengan gaya visual yang terinspirasi dari komik klasik, dipadukan humor, satir, ironi, dan simbol-simbol yang mudah dikenali, karya-karyanya kerap menyoroti kebijakan publik, fenomena sosial, hingga dinamika politik yang sedang hangat diperbincangkan. Wiratama sendiri telah berkarya sebagai ilustrator selama lebih dari satu dekade. Selain mengelola studio ilustrasi secara mandiri, Wira juga aktif mengajar. Pengalamannya di dunia komik dan seni visual membentuk pendekatan kritik yang komunikatif sekaligus mudah dipahami publik. Lanjut ke berita kedua, kalau udah, bek timnas Spanyol yang baru-baru ini juga udah resmi gabung Real Madrid, Marc Cucurella, bikin heboh timeline usai membuat tato wajah sang pelatih Luis de la Fuente di bagian lengan kirinya. Melalui akun media sosialnya, Cucurella 3 membagikan proses pembuatan tato tersebut dengan tulisan Promise Kept atau Janji Terpenuhi. Tato itu menampilkan potret Luis de la Fuente yang sedang memegang trofi Piala Dunia dengan angka 26 di bagian bawahnya yang merujuk pada tahun kemenangan Spanyol. Sebagai konteks, bek dengan rambut ikonik ini memang bikin janji atau nazar kalau doi bakal mengabadikan wajah De La Fuente dalam bentuk tato jika Spanyol berhasil mengangkat trofi Piala Dunia. Dan janji tersebut akhirnya terwujud setelah Spanyol mengalahkan Argentina 1-0 di partai final dan memastikan gelar juara dunia. Itu dia kalau udah Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
2: Prambors News. Ini dia lagu Sadra dari Funny Bench yang dibawain live di kantor Prambors.

0: Hai kawula muda, ini Panji Pragiwaksono. Gokil, Prambors Bangka lagi. Gue yakin banget.
1: Tunggu 3 Agustus 2026, Prambors Bangka lagi.
2: Duh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
3: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor, semangat banget pak, ada tes baru ya?
2: Enggak, ini slide kamu, kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
3: Hah, aman kok pak, size-nya yang biasa itu, mata bapak lagi capek kali.
2: Masa sih, lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
3: Nah, bisa jadi tuh, lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke Optik Melawai pak, kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
2: Oh iya, promo apa? Mahal lah nanti.
3: Loh, enggak pak, lagi banyak promonya sampai 6 September, ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
2: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
3: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
2: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai ini sekarang. OTW beli pulang kantor.
4: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
3: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
5: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
6: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
5: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
6: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
5: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Mumpung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
6: Bentar lagi dong, Bu. Yaudah deh, ayo bayar sekarang ya.
5: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
6: Siap, Bu. Ayo berangkat.
7: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
8: Hello, this is Captain Eddie speaking.
9: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi, crew. I miss you already. Miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu ha-ha-hi-hi-hi. Tapi biasanya orang yang paling ha-ha-hi-hi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join? Go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa, kemudian sekarang support siapa? Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng waktu itu.
10: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif, barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
8: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
11: This is my station, Prambors, Indonesia number one hit.

0: Prambors, mangga lagi.
1: Ini dia, keseruan Siloan 7 main chemistry challenge. Ternyata Eros gak bisa hidup tanpa nasi loh.
2: Satu lagi ada request dari Sila Geng. If Sila on 7 berkenan, kita akan main chemistry test untuk terakhir kali. Aku akan bakal kasih satu kata, ini akan dijawab oleh Sila on 7 bersamaan ya. Contoh misalnya, aku bilang martabak, nanti barengan kalian akan bilang
3: gurih.
2: Betul, atau manis, atau telur gitu ya. Pada hitungan 1, 2, 3, abis itu kita ngomong bareng. Kata pertama adalah nasi. 1, 2, 3.
3: Goreng.
2: Yang beda sendiri Adam ya?
4: Aku.
2: Eros bilang apa?
4: Eros.
3: Oh, nasi Eros.
2: Nasi Eros.
3: Iya. Dia benar, karena dia tuh orang Jawa banget. Maksudnya kalau roti, kue,
2: iya,
3: atau apapun itu tuh belum makan buat dia. Yang namanya makan tuh ya harus nasi.
2: Harus nasi. Kalau Eros,
3: dia bisa demam
2: iya,
3: karena belum makan nasi. Dan begitu makan nasi langsung sembuh.
2: Itu Eros
3: Chandra.
4: Ya ampun. Enggak tahu ya.
3: Fun fact.
1: Tonton keseruan Kapten Eda ngobrol bareng Siloan 7 cuma di YouTube channel Prambors Radio. Langsung aja like, subscribe dan klik lonceng notifikasinya ya.
0: Prambors, mangga lagi.

0: Hai, kaulah muda saya Pamungkas. Kalian akan ditemani kembali dengan
1: Tunggu 3 Agustus 2026 Prambors Mangka Lagi.
2: Master of Five.
3: Welcome to Master of Five. Ini 5 peraturan aneh pada saat berwisata.
4: Nomor 3, sini.
3: Di nomor 3, di Athena, Yunani, dilarang pakai high heels. Pemerintah setempat melarang keras wanita yang memakai sepatu tersebut saat datang ke destinasi bersejarah seperti situs-situs kuno di Athena. Kenapa? Karena dianggap bisa merusak lantai-lantai pada bangunan-bangunan bersejarah di sana.
5: Oh,
6: bisa merusak plafon.
3: Situs Spider-Man yang lantai-lantai itu, bro.
5: Iya, bro.
4: Kamu teganya biarkan aku terlantai-lantai,
5: terlunta-lunta.
4: Yo.
5: Situs kuno itu, bro, adalah ketika si Nobar, nama teman lo, nanya, itu apa itu namanya itu lengannya itu yang di tangan itu yang runcing ya, situs kuno.
3: Si ikut itu
5: no itu bapak betul.
3: Ah,
5: yalah. Terus si no lagi santai gitu, situs kuno. Situs sekut no gitu.
3: Di nomor 3, Athena, Yunani, dilarang pakai high heels.
5: Athena itu, bro, seperti Maradona, seperti Pele gitu, bro. Agak kate tapi mempesona.
3: High heels itu, bro.
5: Iya, bro. Ya, bro.
3: Jangan sampai ketemu atau dapat cewek yang model ini, bro.
5: Karena
3: kenapa, bro? Karena cewek high heels tuh dari jauh, hai. Dari deket,
5: Allahu Akbar, setan itu, Pak. Apa gimana?
4: Gue gemes liat bibirnya, mau main gue jambret.
5: Jambret kan tarik paksa, bang.
3: Ini adalah peraturan-peraturan aneh pada saat berwisata.
7: Ihi, nomor 2 nih.
3: Di nomor 2, Swiss. Swiss. Oh, oh, oh, Swiss.
5: Ya, toiba.
3: Sulis.
5: Nah, ini bukan entar aja ya, bapak-bapak.
3: Oh,
5: ya.
3: Iya, sorry. Dilarang menyiram toilet setelah jam 10 malam.
5: Lah. Bukan,
4: berisik kali, Pak, ya. Berisik.
3: Swiss kan terkenal akan kecantikan pegunungan Alpen dan Danau Interlaken. Betapa tidak, beberapa apartemen dan penginapan di Swiss melarang wisatawan untuk menyiram toilet setelah pukul 10 waktu setempat. Tidak hanya itu, mereka juga melarang wisatawan untuk tidak buang air kecil sambil berdiri setelah jam 10. Karena bunyi air di toilet saat larut malam bisa mengganggu kenyamanan tidur orang lain.
5: Ya, buset,
4: sunyi banget.
3: Jadi bunyi kebius sama curr. Yang dilarang ternyata adalah penginapan di sana melarang wisatawan untuk menyiram toilet kamar lain.
5: Karena kan prosesnya panjang, Pak. Harus permisi dulu.
3: Harus ketemu dulu. Kenapa dilarang disiram toiletnya?
5: Karena apa?
3: Karena takut tumbuh.
5: Oh,
3: disiramin kan bisa tumbuh.
4: Kenapa dilarang?
3: Kenapa?
4: Karena enggak boleh.
5: Benar juga lo, Cong. Iya, sama orang tua.
3: Di nomor 2, Swiss, dilarang menyiram toilet setelah pukul 10 malam.
4: 10 malam itu, bro.
5: Iya, bro.
4: Ah, diambil.
6: Belum malam-malam lagi mau masuk rumah ngeliat orang manjat pagar.
4: Tuh, bro. 10
5: Mam,
4: siapa lu?
5: Maling. Ah, diambil lah.
3: Menyiram itu, bro. Lu lagi jalan nih di Taman Safari. Kenceng. Tiba-tiba ada yang di depan mobil lu. Menyiram.
5: Monyet
3: rem.
5: Ada monyet, Pak. Oh, ada monyet. Ada
4: monyet.
5: Enggak ada monyet di situ. 10 malam itu, bro, adalah ketika gini, bro. Kamu pulang jam berapa? 10 malam?
6: Oh, pulang malam.
5: Iya, itu doang.
6: Menyiram itu, bro.
5: Iya, bro.
6: Ini kegiatan gurunya Harry Potter.
5: Karena?
6: Menyihir sambil menyiram.
5: Agak sih.
6: Ya, ya gak mungkin. Masa menyiram sambil menyiram kan aneh.
3: Kita masuk ke nomor satu, saya satu ini.
2: Master of Five.
8: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live. Prambors mangkal bareng Alex. Tebak judul lagu berikut ini. Jawab sekarang dan kumpulin poinnya di prambors.live.

0: my station.
1: Glamours.
0: Indonesia.
1: Number one hit music station.
2: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Kalau muda, siap nonton langsung duel raksasa Eropa. Chelsea FC versus AC Milan, promoted by Nine Sport.

0: Ternyata One Juicy Lucy pernah ditemenin mantannya pas take vokal lagu Hahaha.
1: Oh, pas take vokalnya ditemenin sama ditemenin sama seseorang. My ex.
2: Oh, your ex. Siapa?
1: Ya itulah.
2: Siapa?
1: Adalah.
2: Terus Jim. Iya. Sama mantan ya, sama mantan.
1: Suka.
2: Iya. Jadi di vokal booth gitu ditemenin.
1: Enggak di vokal booth lah. Bahaya kalau di vokal booth. Ditemenin dia di luar ya, di ruang monitornya.
2: Oh, oke. Dan itu membuat lo
1: dia juga operator
2: gitu. Oh, ternyata. Iya.
1: Halo. Si Mas siapa gitu namanya?
2: Oh, Om.
0: Tonton keseruan Kapten Eda ngobrol bareng Juicy Lucy cuma di YouTube channel Prambors Radio. Langsung aja like, subscribe dan klik lonceng notifikasinya ya.
3: This is my station. Prambors Indonesia. Number one hit music station.

0: Hai, kalau udah sekarang waktunya lu mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh Pertamina Dex Durable Engine Extreme Performance. Lagu Kicau Mania viral di luar negeri, banyak yang salah dengan lirik jadi Get Your Money Up. Selengkapnya ambis yang satu ini. Kaulah muda, mau mesin diesel kesayangan lo punya performa juara dan tetap awet? Yuk, gunakan Pertamina Dex sekarang juga. Pertamina Dex adalah bahan bakar diesel berkualitas tinggi dengan setan number 53 yang bikin tarikan mesin makin bertenaga dan pembakaran sempurna. Selain itu, Pertamina Dex punya aditif untuk membersihkan ruang bakar dan telah teruji standar Euro 4. Jadi, mesin kamu akan tetap bersih dan emisi gas buang yang lebih ramah lingkungan. Jangan tunggu nanti. Sayangi kendaraan lo dengan selalu isi Pertamina Dex di SPBU Pertamina terdekat. Pastikan bayarnya pakai My Pertamina. Lo bisa buktiin sendiri ketangguhannya dan berlimpah promonya. Cek juga Instagram @dexseriesid untuk tahu berbagai manfaat bahan bakar berkualitas dari Pertamina. Sekarang kita lanjut ke Prambors News yuk.
1: Prambors News.
0: Lagu Kicau Mania milik Darboy Gang dan juga Bandito Xiao 86 kembali mencuri perhatian, kali ini hingga ke luar negeri. Di TikTok, potongan rap lagu berbahasa Jawa tersebut ramai dipakai sebagai sound berbagai konten setelah banyak pengguna internasional salah mendengar lirik Kicau Mania sebagai Get Your Money Up. Fenomena ini membuat lagu yang awalnya ditujukan sebagai bentuk apresiasi untuk komunitas pecinta burung berkicau justru melahirkan tren baru di media sosial. Darboy Gang mengaku tak pernah merancang strategi agar lagunya viral secara global. Menurutnya, seluruh tren tersebut muncul secara organik dari kreativitas para pengguna TikTok. Sekian dulu kalau mudah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
1: Prambors News.
2: Master of Five, Master of Five, Master of Five, Master of Five.
3: Welcome to Master of Five. Ini 5 jenis pelangi terindah.
4: Terindah itu bro. Ini kayaknya kurang ikan kecil deh nih. Udah terindah.
3: Terindah.
4: Lah ini kayaknya nggak di sini deh. Bentar. Kamu harus kasih ke orang itu deh.
3: Teriin jadi udah bisa jadi kata kerja ya? Diteriin gitu.
5: Itu nggak teriin one.
3: Enggak sih.
5: Iya enggak sih. Enggak mungkin dari ikan masuk ke jalanan raya.
3: Woi.
5: Gua nggak tahu ke sono. Terindah.
3: Terindah.
1: Nomor 5.
3: Di nomor 5 pelangi awan. Pelangi awan ini terbentuk oleh butiran-butiran debu.
6: Wow. Butiran debu.
3: Butiran-butiran kecil air yang ada di awan dan udara lembab. Tanpa terjadi hujan terlebih dahulu, pelangi ini terlihat ketika cahaya matahari menembus butiran-butiran air dan terbelokkan sehingga menjadikannya spektrum warna yang indah di langit.
5: Spektrum nih bro
3: ya. Kesetrum. Spektrum itu bro, versinya lo tadi. Lah, lo tadi bukannya itu dipegang gak kenapa-napa? Spektrum.
5: Sumpah kesetrum.
4: Spektrum tuh gini. Spektrum.
3: Wah gila,
5: ya, sound effect motor opoy.
3: Iya apa?
4: Karena mereka Motorola.
3: Jadi ukuran pelanginya tuh kalau pelangi awan lebih jauh di udara dan besar gitu. Seringkali terbentuk di atas perairan. Dan ya, jika terjadi di daratan, hal tersebut diakibatkan kabut tebal yang terangkat ke udara.
4: Perairan itu bro adalah seorang laki-laki dari tetangganya Irak.
3: Perairan,
4: pria Iran.
3: Yo.
5: Kita ambil suara.
4: Ya.
3: Yes. Nomor 5 pelangi awan.
5: Wan nabut ngebut, yang diboncengin pelangi awan.
3: Pelangin ya.
4: Pelanin ya Wan.
5: Iya. Abis wan nabut tuh macet gak macet terus 20 km per jam. Ya gak mungkin lah Den. Udah gue wakilin.
4: Kok sampe ngedance ya dia ya. Pelangi awan itu berada lah ketika gini, lo mau masuk komplek terus langsung
5: pelangi hilang Wan.
4: Enggak. Langsung tin. Apa sih mbak? Tin. Pelangi.
7: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Hai kawula muda, aku Bernadia. Yay, saya sadet. Aku cuma mau ngasih tahu kalau kamu akan kembali ditemani sama
1: Tunggu 3 Agustus 2026. Prambors mangka lagi.
2: Duh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
3: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
2: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
3: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata bapak lagi capek kali.
2: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
3: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
2: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
3: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
2: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
3: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
2: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
4: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
3: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
5: Men's Biore mempersembahkan festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adapts, Bara Suara,

0: Club. JKT48. Dan Tulus. Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: This is Prambors.
2: Prambors.
1: Indonesia.
2: Number one hit music station.

0: Welcome to the Sertofa. Ini 5 jenis pelangi terindah. Di nomor 4, pelangi kembar.
1: Nomor 4, silahkan naik.
0: Tidak sama dengan pelangi ganda. Fenomena pelangi kembar jarang terjadi.
2: Sehari 3 kali.
3: Iya, jarang sih, jarang.
0: Pelangi kembar terbentuk dari dua lengkungan spektrum warna pada satu titik yang sama. Terbentuk oleh kombinasi antara butiran-butiran energi kecil dan besar berjatuhan dari udara menuju bumi.
4: Kombinasi itu, bro.
0: Ya.
4: Bikin orang kombinasi itu, bro.
0: Iya, bro.
4: Bikin orang kenyang kuat seharian.
0: Karena
4: kombinasi kita kompilasi dari ubi dan nasi.
0: Jadi makan nasi lauknya ubi.
4: Iya.
0: Ubi goreng. Alhamdulillah enaknya ya. Masih bisa makan.
5: Kombinasi itu, bro, adalah ini, bro, adalah sebuah mata jurusan di sebuah kampus. Karena kombinasi ini adalah komputer binus akuntansi.
0: Oh, komputer akuntansi ada. Anak-anak AK kan?
5: Iya.
0: Benar.
5: Oh, maksudnya itu AK, SAK
0: iya,
5: ya?
0: SAK dia. Kedua bentuk butiran air tersebut dibentuk membentuk dua pelangi berbeda dalam satu titik lengkung yang sama. Lengkung.
5: Yang sama itu, bro, adalah kita nyokap nanya, kucing mana kucing itu di pohon yang sama.
0: Yang sama.
5: Iya, itu dia.
0: Lengkung itu, bro.
4: Iya.
0: Sebuah kombinasi makanan yang aneh.
5: Karena
0: lengkuas kangkung.
5: Wow. Tapi enak juga, Pak. Lele kangkung.
0: Enggak, kalau itu enggak sih.
5: Lele kangkung.
4: Lengkung itu, bro. Mau masuk rumah. Lengkung.
5: Lengkung itu, bro.
0: Ini nomor 4, pelangi kembar. Kembar itu, bro.
5: Iya, bro.
0: Itu bumbu masakan rempah-rempah
5: kembar. Kembar.
0: Ada hansip. Kembar.
5: Kabur.
4: Iya. Itu cong tadi.
0: Kembar itu, bro.
5: Kembar itu, bro.
0: Kembali
5: tuh,
0: bro.
5: Kembali tuh, bro.
0: Kembali
5: tuh, bro. Kembali tuh, bro. Kembali tuh, bro. Kembali tuh, bro. Kembali tuh, bro. Kembali tuh, bro. Kembali tuh, bro. Kembali tuh, bro. Kembali tuh, bro. Kembali tuh, bro. Kembali tuh, bro. Kembali tuh, bro. Kembali tuh, bro. Kembali tuh, bro. Kembali tuh, bro. Kembali tuh, bro. Kembali tuh, bro. Kembali tuh, bro. Kembali tuh, bro. Kembali tuh, bro. Kembali tuh, bro. Kembali tuh, bro. Kembali tuh, bro. Kembali tuh, bro. Kembali tuh, bro. Kembali tuh, bro. Kembali tuh, bro. Kembali tuh, bro. Kembali tuh, bro. Kembali tuh, bro. Kembali tuh, bro. Kembali tuh, bro. Kembali tuh, bro. Kembali tuh,

0: Welcome to Acerto 5, ini 5 jenis pelangi terindah. Di nomor 3, pelangi pantulan dan terpantulkan. Dipantulkan itu, bro?
1: Iya, bro.
2: Oh, iya. Saya tahu kamu itu saudaranya Sunyoto yang tinggal di Pantul, kan?
1: Di Bantul, kan?
3: Dipantulkan.
1: Dipantulkan itu, bro.
3: Ini bis lewat mana?
1: Ini, dipantulkan.
2: Di Pantura, kan?
1: Iya.
2: Dipantulkan itu, bro, adalah ketika ini ada kuntilanak, pocong, ngantri gitu
0: terus depan tuyul kan?
1: Gua tahu men.
0: Tadi gua ada tuyul samping gua ngasih tahu.
2: Tapi enggak sih kayaknya.
1: Enggak mungkin lah.
0: Dipantulkan itu lo ketemu sama temen. Aduh. Bentar, jangan ngasih tahu nama lo, gue inget. Dipa,
1: betul kan?
3: Dipa, betul kan?
0: Di nomor 3, pelangi pantulan dan terpantulkan.
2: Pantulan itu bro adalah ketika kok dia gagal, katanya dia selalu sukses. Pantulan.
0: Pelangi pantulan itu, bro. Ini jadi ada satu kampung, tiap bayi lahir, palanya agak ke belakang gitu. Jadi, oke, pelangi pantulan.
1: Pelangi panjul kan?
0: Pelangi panjulan gitu.
1: Enggak.
0: Kali itu enggak.
1: Kami dewasa.
0: Kita masuk ke nomor 2, yang satu ini. Master to 5. Master to 5. Master to 5. Master to 5.

0: Welcome to Master of Five. Ini 5 jenis pelangi terindah.
1: Ihi, nomor 2 nih.
0: Di nomor 2, roda pelangi. Jadi roda pelangi ini adalah ketika pelangi membentuk seperti roda.
2: Wah.
3: Kayaknya ada roda yang bentuknya seperti pelangi.
0: Tapi enggak sih.
3: Gak mungkin.
0: Ini terbentuk ketika awan hitam atau hujan deras terjadi.
2: Awan hitam
0: giginya putih.
4: Awan hitam giginya putih.
0: Nah, awan hitam itu menutupi cahaya yang sedang bersinar ke arah kita. Dan bayangan hujan membuat Anda tidak bisa melihat warna pelangi.
2: Itu siapa indahnya, Pak?
0: Nah, yang terjadi adalah pelangi tersebut membentuk sebuah roda dengan lingkaran yang besar dan hanya akan terlihat ketika awan bergerak semakin menjauh dari arah pandang kita. Itu pun kalau awannya pengen gerak.
2: Ya, pasti gerak, dong, Pak. Ya, benar.
3: Dan meskipun awannya gerak, kita nggak peduli.
0: Saya
3: tadi berasa konser, Pak. Maaf.
0: Lingkaran itu, Bro.
2: Iya, Bro.
0: Ini ketika ada yang suka mengambil barang-barang dari rumah orang, tiba-tiba joget-joget pas mau ditangkap. Lingkaran.
2: Maling keren.
0: Iya, gitu. Jadi dia gitu deh.
3: Keren, dia tukang ngambil yang dibaca.
0: Tapi enggak sih,
3: pake.
0: Kayaknya enggak sih, Den.
3: Jadi dia maling koran.
0: Enggak.
3: Ya, iya.
0: Awan itu, Bro.
2: Iya, Bro.
0: Nanggung, Bro.
2: Karena
0: agak menawan.
2: Wah. Lingkaran.
3: Sinaran.
2: Emang kita mau pergi jam berapa? Lingkaran. Paling sekarang.
0: Iya. Lingkaran itu, Bro.
2: Iya, Bro.
0: Gue ngomong sama si Gilang nih. Ada Ricky Harun. Lingkaran.
2: Langkirun.
0: Ya. Langkirun.
2: Ya, di Bali.
0: Di nomor 2, roda pelangi.
5: Ini, Bu. Ya, ini ya barang-barangnya ini. Nah, ini baru bagus yang dari luar.
2: Roda pelangi. Gue udah display tuh. Terus ada apa lagi?
0: Wah.
2: Tampar.
3: Itu dari mana ya?
2: Lu ada pelangi.
5: Gitu,
2: bener. Bener. Lu masukkan belum daripada si om tua itu?
5: Iya.
2: Masukkan. Aduh, Ipa. Enak malu. Umum gue digini-gini. Kan aneh.
0: Kita segera bersatu-satu ini.
6: Master of Five. Master of Five.

0: This is Prambors.
1: Prambors.
0: Indonesia.
1: Number one hit music station.
2: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
3: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
2: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
3: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
2: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
3: Bentar lagi dong, Bu. Yaudah deh, ayo bayar sekarang ya.
2: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
3: Siap, Bu. Ayah berangkat.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Kaula muda, siap nonton langsung duel raksasa Eropa. Chelsea FC versus AC Milan promoted by Nine Sport Inc. Live di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, 8 Agustus 2026 dan tiketnya bisa lo dapetin gratis dari Prambors. Ikutan kuis si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Caranya gampang banget. Buka prambors.live, klik banner si paling bola Chelsea FC versus AC Milan, terus kasih alasan paling gokil kenapa lo yang wajib nonton pertandingan ini. Kalau jawaban lo terpilih, siap-siap dihubungin sama Prambors. Jawab pertanyaannya di jam siaran gue, Ralfi, dan lo berkesempatan jadi pemenangnya. Satu orang beruntung bakal dapat 2 tiket buat nonton langsung Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta. Periode kuis mulai 20 Juli sampai 7 Agustus 2026. Buruan, daftar sekarang di prambors.live dan buat info lengkapnya, langsung cek Instagram @prambors. Prambors, si paling bola.
6: Hey, what's up, kaula muda? It's Ralvi. Need a fun soundtrack to get you through the middle of the day? I've got you covered. Prambors

0: Welcome to Master of Five. Ini adalah 5
1: roda pelangi itu, bro.
2: Loh, kan gue udah balik ke 1.
1: Ini yang di Explorer main mulu. Roda pelangi.
2: Dora pelangi. Kan ini udah nomor 1.
0: Ya, biarin lah ekstra. Di nomor 1.
3: Nomor 1
0: ada pelangi bulan. Pelangi bulan atau lunar rainbow. Ada yang juga menyebutnya moonbow.
2: Moon bro, moonbow itu, bro.
1: Iya, bro.
2: Eh, cincin. Itu kalau bulan madu honey apa? Moonbow.
1: Eh, terus itu apa? Nisasi itu, bro.
2: Apa?
1: Nisasi.
2: Imun, Mbak.
1: Nisasi apa sih?
2: Imunisasi.
0: Ya ilah.
1: Nanti si Mumun gak gosok gigi ngomong sama orang. Moonbow.
0: Ini fenomena pelangi yang terjadi atas bantuan sinar bulan.
1: Kalau saja bulan bisa ngomong.
2: Kalau bulan bisa ngomong.
0: Meskipun seperti yang kita ketahui bahwa gelombang sinar bulan lebih lemah daripada sinar matahari,
1: baru tahu.
0: Bisa terlihat juga kalau ada hujan di malam hari, walaupun nggak secerah di siang hari gitu. Tapi kalau kamu bisa melihat pelangi di malam hari, itu adalah keindahan spiritual.
1: Spiritual itu bro adalah ketika si anak Ahmad Dhani nanya, itu apa tuh cairan yang panas tuh kalau kena kulit?
2: Spiritus al.
1: Kamu somai, kamu kol. Spiritual. Separe satu.
2: Iya gitu.
0: Nggak lucu. Tersendiri itu bro. Lo disuruh nyetir mobil canggih banget, baru edisi baru
2: pertama. Nyetir sendiri gitu enggak?
1: Biarin dulu.
2: Oh iya. Pakai kacamata dong,
1: ngambek. Ngambek yang baca ngambek belum.
2: Dia mau gitu ngambekan.
1: Ini mau digigit kupingnya. Kuping mau digigit.
0: Aku yang ngelanjutin kan nih.
2: Lanjutin dong.
1: Kami penasaran tahu.
2: Kalian tidak seperti penasaran.
1: Kamu
2: tersendiri itu bro.
1: Iya bro.
2: Lo lagi lo disuruh nyetir mobil canggih banget.
1: Iya bro.
2: Terus pas mau belok, lah gimana cara beloknya nih ngasih tau orang di belakang?
0: Udah belok aja tersendiri.
2: Tersendiri.
0: Iya ntar ngesen sendiri dia.
2: Oh.
1: Tersendiri itu bro.
2: Canggih.
1: Tersendiri itu bro, raja hutan tiba-tiba dari duduk. Hit gitu.
2: Tersendiri.
0: Di nomor 1 pelangi bulan.
1: Pelangi bulan itu bro adalah ketika si Landai nama teman lo begitu tanya, kok lo gak percaya sama dia?
2: Paling ibulan. Iya kan itu.
0: Paling ibulan.
2: Ini gas jangan digepret-gepret.
1: Gak apa-apa, paling ngebulan gitu.
2: Paling ngebulan.
1: lu berapa lama dinas di sono?
2: Pelangi bulan.
0: Paling sebulan. Tur.
1: Gak ada orangnya pak.
0: Ah, oke lah. See you the next Master of Five.
3: Master of Five. Master of Five. Master of Five. Master of Five. This is Prambors. Indonesia. Number one hit music station.

0: Sports Radio Indonesia number one hit music station.
1: Prambors News. Hai, kalau udah sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News. Berita pertama, ilustrator Wiratama memanfaatkan komik sebagai medium untuk menyampaikan kritik terhadap isu sosial dan politik di Indonesia. Dengan gaya visual yang terinspirasi dari komik klasik, dipadukan humor, satir, ironi, dan simbol-simbol yang mudah dikenali, karya-karyanya kerap menyoroti kebijakan publik, fenomena sosial, hingga dinamika politik yang sedang hangat diperbincangkan. Wiratama sendiri telah berkarya sebagai ilustrator selama lebih dari satu dekade. Selain mengelola studio ilustrasi secara mandiri, Wira juga aktif mengajar. Pengalamannya di dunia komik dan seni visual membentuk pendekatan kritik yang komunikatif sekaligus mudah dipahami publik. Lanjut ke berita kedua, kalau udah, back timnas Spanyol yang baru-baru ini juga udah resmi gabung Real Madrid. Marc Cucurella bikin heboh timeline usai membuat tato wajah sang pelatih Luis de la Fuente di bagian lengan kirinya. Melalui akun media sosialnya, Cucurella 3 membagikan proses pembuatan tato tersebut dengan tulisan Promise Kept atau Janji Terpenuhi. Tato itu menampilkan potret Luis de la Fuente yang sedang memegang trofi Piala Dunia dengan angka 26 di bagian bawahnya yang merujuk pada tahun kemenangan Spanyol. Sebagai konteks, back dengan rambut ikonik ini memang bikin janji atau nazar kalau doi bakal mengabadikan wajah De La Fuente dalam bentuk tato jika Spanyol berhasil mengangkat trofi Piala Dunia. Dan janji tersebut akhirnya terwujud setelah Spanyol mengalahkan Argentina 1-0 di partai final dan memastikan gelar juara dunia. Itu dia kalau udah Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors News.

0: cacau.
1: Hey, beli cincin. Tret.
2: Apa Tret? Gue lagi bangun. Gue lagi bobo nih, lo bangunin.
1: Ayo Tret.
2: Gue lagi boci. Bobo ciang.
1: Asik.
2: Tret. Apa?
1: Ayo Tret.
2: Ayo apa sih, mau ngajak kemana?
1: Temenin.
2: Temenin apa?
1: Aku mau beli cincin.
2: Beli cincin?
1: Iya.
2: Buat siapa?
1: Ya buat cowok aku.
2: Oke, oke. Bener nih buat cowokmu?
1: Bukan, buat pacar aku ada deh. Aku mau beli cincin.
2: Kau mau ngelamar dia?
1: Aku, iya mau ngelamar dia.
2: Kau mau ngelamar dia, dia, dia.
1: Cintanya kutunggu. Aku mau ngelamar dia, ayo temenin beli cincin. Kamu kan selera cincinnya bagus, Red.
2: Oke, okay. No worries, man. Lo tau kan, gue punya koleksi cincin terbaik di negeri ini.
1: Wow, hah? Emang iya, Red?
2: Ya, gue tau lah. Lo mau dapet cincin yang model kayak gimana, gue punya koleksinya.
1: Iya, mana coba?
2: Ayo, go!
1: Ayo! Red?
2: Iya, Trot.
1: Dengan segala hormat, kok begini, Trot? Cincinnya, Trot.
2: Ini! Macem-macem nih modelnya. Yang ini namanya Samsuri.
1: Ya.
2: Kalau malam jadi Sasha.
1: Sasha.
2: Yang ini Kevin.
1: Iya.
2: Kalau malam jadi
1: Keke.
2: Iya. Yang ini namanya Gina malamnya. Kalau siang namanya Gilang.
3: Hai, Cin.
2: Nah, ini. Ini banyak cincin. Ya, pilih aja.
1: Mau beli? Aku. Mau pilih yang ini?
2: Ha-ha. Pilih
1: deh, aku.
2: Tuh, Nek. Pilih mana? Yang ini, yang cincin yang ini.
1: Iya.
2: Apa yang itu, apa yang itu, apa yang itu.
1: Mendingan aku lari ke seberang tuh, ada rel kereta aku.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
4: Tuh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
5: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
4: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
5: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata Bapak lagi capek kali.
4: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
5: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
4: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
5: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
4: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
5: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
4: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
6: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
5: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
7: Men's Biore mempersembahkan Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adults, Bara Suara, Tensi,
8: Curi-curi Pandang,
7: Naikila,
9: Se-Asu, Waktu Ditinggalin,
7: Lomba Sihir, Reality Club, JKT48, dan Tulus. Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang, cuma 100 ribu aja udah bisa nonton semuanya. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
10: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
11: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: bakso kumis. Cret, Idrit, mau gue traktir gak?
1: Wah, boleh. Lagi lapar nih, lagi lapar. Pas, makan apa kita?
0: Makan bakso kumis.
1: Wah, biasanya bakso kumis ini enak-enak, top rasanya.
0: Enak dong.
1: Boleh berangkat.
0: Lo mau makan berapa aja, gue traktir berapapun mangkoknya, gue traktir.
1: Oke bos, oke. Ayo.
0: Ikut ya.
1: Kapan lagi nih, ayo Cret, ayo.
0: Let's go. Bang, bakso kumisnya 2.
1: Saya 1,5 bang, jadi 2,5. Langsung makan banyak.
0: Wih, mantep, 2,5 bang, dia 1,5.
1: Yoi.
0: Nah, ini dia nih.
1: Wah, enak kayaknya nih.
0: Makan.
1: Makan ya, Cret.
0: Agak kenyal nih.
1: Ini apaan sih? Bang!
0: Apa? Ngapain sih lu?
1: Lihat dong nih! Lihat bakso gue isinya! Ih, tuh ada rambut-rambut kecil tuh, tajam-tajam gitu. Lu masuk ke gigi gitu.
0: Yaudah.
1: Yaudah, biarin aja. Apaan sih nih? Coba mau ngapain? Di semua baksonya ada rambut-rambut kecil-kecil tajam.
0: Iya, emang begitu.
1: Kok emang begitu gimana sih, Cret? Bang! Gue mau komplain apaan sih, Cret?
0: Malu-maluin aja lu.
1: Kok malu-maluin sih, Cret?
0: Iya, emang begitu baksonya. Nih, punya gue juga ada tuh.
1: Iya, tipe kan aneh kan?
0: Enggak, emang begitu.
1: Loh, kok emang begitu?
0: Kan bakso kumis. Baksonya ada kumisnya.
1: Gitu. Ini yang jual bodoh apa gimana?
0: Gitu. Ini punya gue, liat nih kumis paraden jadi masih panjang-panjang.
1: Buset, itu padat banget itu kumisnya.
0: Kalau kan baru dicukur 2 minggu jadi masih kecil-kecil.
1: Aduh.
0: Nama ya, 3 gerobak ya bang. Bakso kumisnya 3 gerobak bang.
1: Enggak.

0: Kenapa tuh?
1: Gua gak bisa terima sama kelakuan anak muda zaman sekarang.
0: Kenapa tuh?
1: Gila, makin gak ada attitude-nya.
0: Attitude-nya
1: gak ada, judut. Masa mereka di tengah taman, anak muda ini pipis sembarangan.
0: Wah, serius?
1: Di depan orang-orang kecret, orang-orang lagi pada duduk, dia pipis.
0: Serius?
1: Menikmati keindahan taman, dia pipis. Kurang ajar ini. Gak bisa dibiarin.
0: Harus kita kasih pelajaran.
1: Harus kita kasih pelajaran. Biar anak muda ini tahu.
0: Oke.
1: Sopan santun, ayo.
0: Mana yang suka pipis sembarangan? Mana?
1: Lihat, tuh. Lihat tuh. Pipis sembarangan dia. Lihat tuh. Kurang ajar. Pantesan aja dikutuk jadi batu. Dia rasa. Orang lagi duduk di taman, dia pipis.
0: Dia di tengah-tengah ya?
1: Iya, di tengah.
0: Sekelilingnya apa?
1: Kolam.
0: Warnanya dia apa?
1: Warna dia putih.
0: Itu namanya patung.
1: Oh, gua pikir dia dikutuk jadi batu gara-gara kurang ajar pipis sembarangan depan umum.
0: Itu patung.
1: Oh, itu patung.
0: Iya. Yeah. Yeah. Gila, lo jauh-jauh.
1: Iya.
0: Ngajak gua kesini. Ke taman ini.
1: Iya.
0: Wah, ini kan taman mini nih. Jauh banget tau kalau ini bener rumah gua di Durensawit.
1: Bener. Aduh, Durensawit.

0: Okay, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Okay. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Framworks, mangka lagi.
2: Ternyata Wan Juicy Lucy pernah ditemenin mantannya pas take vokal lagu Hahaha.
1: Oh pas take vokalnya ditemenin sama ditemenin sama seseorang. My ex.
3: Oh your ex.
4: Siapa?
1: Ya itulah.
4: Siapa?
1: Adalah.
3: Terus Jim. Iya. Sama mantan ya.
1: Suka. Iya.
3: Jadi di vokal booth gitu ditemenin.
1: Enggak di vokal booth lah. Bahaya kalau di vokal booth. Ditemenin dia di luar ya, di ruang monitornya.
3: Oh oke. Dan itu membuat lo.
1: Dia juga operator.
3: Oh ternyata. Iya. Halo.
1: Mas siapa gitu namanya?
3: Oh emak.
2: Tonton keseruan Kapten Eda ngobrol bareng Juicy Lucy cuma di YouTube channel Prambors Radio. Langsung aja like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya ya.
5: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.

0: Gua terima cerot, lo temenin gua.
1: Kemana?
0: Gue mau ngamuk-ngamuk, gua pengen ancur-ancurin tempat.
1: Sabar.
0: Cetret,
1: sabar.
0: Dia enggak tahu perjuangan gua apa.
1: Cetret, sabar. Kenapa?
0: Gue ngamuk gua nih.
1: Ngamuk kenapa, Cetret?
0: Wah, men.
1: Sabar.
0: Jadi itu penjaga tiket bioskop kurang ajar sama gua.
1: Kurang ajar sama lo kenapa, Cetret?
0: Udah ntar gua lo pokoknya belain gua ya.
1: Iya, tapi gua
0: belain gua.
1: Iya, udah deh, ayo.
0: Ini cerotnya orang ini, gua gila men lu, gua. Ayo,
1: Mbak,
0: berantem aja ini.
1: Jangan perempuan, kita ngomong.
0: Enggak, gua bakar nih tempat
1: ini. Jangan, Cetret. Mbak, kenapa nih? Ngapain teman saya?
0: Lo tau, gua kasih tau ya, dia nih ngeselin gua banget nih, Cerot.
1: Kenapa sih, Cerot?
0: Dia masa nyobek tiket gua. Lo tau gak gua nabung berapa hari supaya gua bisa nonton bioskop Avenger? Abis itu begitu gua mau masuk sama dia disobek tiket gua. Kurang ajar lo, Mbak, lo. Sini lo, kalau berani lo.
1: Cerot. Ntar kalau kayak gini sama security mulut kita disobek.
0: Gitu disobek dikit.
1: Emang harus disobek.
0: Oh, betul.
1: Tanda masuk, lu udah masuk gitu.
0: Oke, okay,
1: iya.
0: Terus gimana dong nih, kita udah disini bikin keributan nih.
1: Sobek ke rok banyak aja.

0: hit music station.
1: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
2: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
1: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
2: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
1: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
2: Bentar lagi dong, Bu. Ya udah deh, ayo bayar sekarang ya.
1: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Siap, Bu. Ayo berangkat.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda, support helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838.
4: Hello, this is Captain Edis speaking.
5: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi, crew. I miss you already. Miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihi. Tapi biasanya orang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join? Go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa? Kemudian sekarang support siapa? Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng begitu.
6: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang. Jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
4: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
7: This is my station.
8: Prambors,
7: Indonesia
8: number one hit music station.

0: di kocok kececok.
1: Hey! GBK ditutup.
2: Crot crot crot crot gawat crot.
1: Wadap wadap wadap crot.
2: Waduh, ini pasti gara-gara Piala Dunia ini.
1: Kenapa crot? Kenapa?
2: Aduh, kenapa? Lo tahu enggak?
1: Ya,
2: Gelora Bung Karno ditutup.
1: Oh, Stadion Gelora Bung Karno itu stadion bolanya ditutup, crot. Aduh.
2: Yang benar lo crot. Iya
1: benar crot. Lo
2: tahu dari mana? Lo tahu dari mana?
1: Gue ngeliat dengan mata kepala gue sendiri, crot.
2: Bohong, bohong.
1: Serius,
2: mana buktinya?
1: Ini pasti gara-gara Piala Dunia.
2: Gue enggak tahu gimana. Mungkin jangan-jangan
1: karena Indonesia enggak lolos.
2: Iya, iya, iya.
1: Jadi ini semacam protes. Ditutup.
2: Oh my god.
1: Coba gue mau lihat.
2: Lu yakin lu?
1: Mau.
2: Kan penggila bola banget lu. Entar.
1: Serius lu?
2: Mau deh.
1: Mau.
2: Ya udah, sini.
1: Ayo.
2: Sekarang kita ke GBK ya.
1: Iya.
2: Tuh lihat tuh. Crot, lihat nih crot. Lihat ini.
1: Mana?
2: Ini sini ayo lihat nih. Lihat nih. Tuh ditutup kan? Tuh lihat tuh. Gerbangnya ditutup tuh.
1: Ini ditutup, besok buka lagi jam 8.
2: Oh, udah gerbang, gerbangnya ditutup.
1: Tuh kan. Aku udah panik ah.
2: Gerbangnya gitu.
1: Wah, ada gerbang yang kebuka, Cet.
2: Mana?
1: Itu tuh, mana? Gerbang neraka.

0: ngasih tahu nih.
1: Tunggu 3 Agustus 2026. Prambors mangkal lagi.
2: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Masih ingat seringnya si paling bola TTS alias tebak-tebak skor selama Piala Dunia 2026?
2: Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
3: Optimis kayak pasti.
2: Sampai
3: pasti
2: ketemu juara sama Norway, jagoan gue di final ya.
3: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya.
4: Wow.
1: 0-0 is the right answer. Congratulations, lo dapet 250 ribu. Nah, kalau lo kemarin belum sempat menang, tenang aja, karena keseruan si paling bola masih lanjut. Sekarang saatnya si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Prambors bakal bagi-bagi tiket pertandingan Chelsea FC lawan AC Milan di Jakarta setiap hari buat lo. Langsung daftar sekarang juga di prambors.live, ikutin kuisnya, dan siapa tahu lo yang bakal nonton langsung pertandingan Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta 8 Agustus 2026 nanti. Si paling bola, bagiin tiket pertandingan Chelsea FC versus AC Milan paling banyak se-Indonesia. More info, check prambors.live.
5: This is my station. Prambors. Indonesia. Number

0: si Kicrit foto.
1: Trot,
0: iya Trit.
1: Mau tahu nggak?
0: Mau tahu apa?
1: Kemarin gue dikasih foto topless sama Kicrit. Yeah, you're right. Akhirnya setelah kita berpacaran begitu lamanya, kurang lebih 2 hari.
0: Wah, baru juga si Kicrit gimana sih?
1: Aku udah langsung dikasih foto topless.
0: Wah, gokil. Beneran ini?
1: Iya dong.
0: Wah, gila terus.
1: I'm so proud of myself.
0: Gimana mintanya?
1: Ya aku juga, aku tinggal bilang aja, Kicrit, kan kita udah pacaran lama nih.
0: Ya.
1: Aku mau dong lihat.
0: Lihat apa?
1: Topless.
0: Oh gitu?
1: Kamu.
0: Jadi langsung.
1: Langsung kok.
0: Oke.
1: Gitu katanya.
0: Di foto langsung.
1: Terus dia langsung ke belakang.
0: Ya.
1: Cek. Aku dikasih.
0: Wow, gile.
1: Bening.
0: Wow.
1: Bening banget bro.
0: Gokil.
1: Terus atasnya tuh ada kuncupnya, ada pentolnya gitu.
0: Merah kan?
1: Iya.
0: Merah kan? Wow. Gokil.
1: Iya, lo mau lihat gak?
0: Mau lihat. Ini. Wah, bener lagi bening, ada pentolnya merah, gokil.
1: Isinya nastar.

0: Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: This is non-stop hits.
2: We got more hit music, y'all.
1: On Prambors.
3: Indonesia.
1: Number one
3: hit music station.

0: wargi Kanyaah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Hai kaula muda, apa kabar? Gue Rian dari Demasif. Oh my god, gue cuma mau kasih tahu kalau lo akan kembali ditemani sama.
1: Tunggu 3 Agustus 2026, Prambors mangkal lagi.
2: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga. Tinggal buka prambors.live. Langsung bisa dengerin 24 jam non-stop hits di mana aja, kapan aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio lo. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Eits, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
3: Masih ingat seringnya si paling bola TTS alias tebak-tebak skor selama Piala Dunia 2026?
4: Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
5: Optimis, ya pasti.
4: Sampai
5: pasti
4: ketemu juara sama Norway, jagoan gue di final ya.
5: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya.
6: Wow.
7: 0-0 is the right answer, congratulations, lo dapet 250 ribu.
3: Nah, kalau lo kemarin belum sempat menang, tenang aja, karena keseruan si paling bola masih lanjut. Sekarang saatnya si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Prambors bakal bagi-bagi tiket pertandingan Chelsea FC lawan AC Milan di Jakarta setiap hari buat lo. Langsung daftar sekarang juga di prambors.live, ikutin kuisnya, dan siapa tahu lo yang bakal nonton langsung pertandingan Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta 8 Agustus 2026 nanti. Si paling bola, bagiin tiket pertandingan Chelsea FC versus AC Milan paling banyak se-Indonesia. More info, check prambors.live.
8: This is my station.
9: Prambors
8: Indonesia.
9: Number one hit music station.

0: Hai, kaula muda, saya Pamungkas. Kalian akan ditemani kembali dengan...
1: Tunggu 3 Agustus 2026. Prambors mangkal lagi.
2: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
3: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
2: Special performance yang bikin merinding.
4: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
2: berikan. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
5: Hello, this is Captain Eddie speaking.
6: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already, miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihi. Tapi biasanya orang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join? Go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa? Kemudian sekarang support siapa? Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng waktu itu.
7: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif, barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
5: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.

0: This is Prambors.
1: Prambors.
0: Indonesia.
1: Number one hit music station.
2: Kaula muda, gimana kalau bulan Agustus nanti lo gak cuma dengerin lagu Alex Warren, tapi nonton konsernya langsung di Singapura? Bareng Warner Music Indonesia dan Prambors, semuanya bisa kejadian lewat Mangkal bareng Alex. Mulai 27 Juli sampai 7 Agustus 2026. Dengerin terus Prambors seharian dan tungguin alert Mangkal bareng Alex. Begitu alertnya muncul, langsung tebak judul potongan lagu Alex Warren di Prambors.live. Setiap hari, Prambors bakal ngasih kesempatan buat kaula muda terbang ke Singapura nonton Alex Warren. Tanggal 18 Agustus 2026, plus bawa pulang official merchandise-nya Alex Warren. Gak cuma itu aja kaula muda, akomodasi sama uang saku kita tanggung. Lo cukup siapin paspor aja. Info lengkapnya, cek Instagram @prambors atau langsung klik prambors.live. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
3: Here, what do you like?
4: I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
2: Special performance yang bikin merinding.
5: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
2: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin.

0: This is Prambors. Prambors. Indonesia.
1: Number one hit music station.
2: Master of the Five.
3: Welcome to Master of the Five. Ini 5 peraturan aneh pada saat berwisata. Di nomor 1.
4: Nomor 1.
3: Di Alabama, diizinkan menutup mata saat menyetir.
5: Gimana sih?
3: Peraturan di Alabama, negara bagian Amerika Serikat yang di selatan ini, di sana diperbolehkan menyetir dengan mata tertutup. Mata yang tertutup adalah mata batin.
5: Aduh, mata kaki, Pak.
3: Soal ini Telegraph pernah menulisnya dan meliputnya. Memang benar di sana boleh menyetir kendaraan dengan mata tertutup.
5: Mata tertutup itu bro adalah ketika teman lo namanya tubles, terus lo lagi dirawat di rumah sakit, terus lo nanya ke tubles, mata tertutup.
3: Apaan tuh?
5: Nyari temannya dokter, mata tertutup.
3: Mana susternya tub?
5: Iya itu.
3: Mau aja lagi bantuin jokes gak lucunya. Mata tertutup itu bro?
5: Iya bro.
3: Si Peter minta tolong beliin. Terus balik-balik lo gak membelikan bawaannya Peter?
5: Ya kenapa gak dibeliin bro? Mata tertutup.
3: Maaf tertutup.
5: Macet tertutup.
3: Oh
5: gitu. Udah
3: pergi. Terus emak lu pengen ke warung? Lu karena lagi sakit?
5: Enggak, memang mama lu mau ke warung.
3: Enggak sih, enggak. Enggak kan, emak gue di rumah.
5: Enggak
3: mau ke warung.
5: Jadi mata tertutup itu, bro.
3: Ibunya mau ke warung.
5: Mata tertutup.
3: Mata tertutup.
5: Iya, kalau lu pada tahu, Zul.
3: Dia bersatu Alabama. Amerika Serikat.
6: Alabama, kejeblosan.
5: Alabama.
3: Temennya Cong, gayanya berlebihan. Alabama.
6: Alabama.
3: Ini anaknya Ahmad Dhani nomor 1 lagi mau jawab pertanyaan kuis. Presiden Amerika Serikat saat ini siapa? Dia enggak tahu. Bisikin.
7: Obama.
5: Al Obama. Ya,
3: emang enggak diajarin di sekolahnya. Enggak, dia kemakan nge-DJ. Dan juga ternyata Alabama mengeluarkan peraturan baru, diizinkan menutup mata.
5: Mata.
3: Ketika
5: ya.
3: Sudah meninggal.
5: Oh iya, emang harus kalau melotot ya serem lah, Pak.
3: Alabama itu bro,
5: iya.
3: Lu manggil baja yang dateng yang warna biru. Alabama.
5: Alabemo.
3: Alabama. Alabamba. Tur.
7: See you soon.
3: Bye bye.
2: Mwah. Master of the Five.

0: This is Prambors.
1: Prambors.
0: Indonesia.
1: Number one hit music station.
2: Masih ingat seringnya si paling bola TTS alias tebak-tebak skor selama Piala Dunia 2026?
3: Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
4: Optimis, kayak pasti.
3: Sampai
4: pasti
3: ketemu juara. Sama Norway, jagoan gue di final ya.
4: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya?
5: Wow.
2: 0-0 is the right answer. Congratulations, lu dapat 250.000. Nah, kalau lu kemarin belum sempat menang, tenang aja. Karena keseruan si paling bola masih lanjut. Sekarang saatnya si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Prambors bakal bagi-bagi tiket pertandingan Chelsea FC lawan AC Milan di Jakarta setiap hari buat lo. Langsung daftar sekarang juga di prambors.live, ikutin kuisnya, dan siapa tahu lo yang bakal nonton langsung pertandingan Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta 8 Agustus 2026 nanti. Si paling bola, bagiin tiket pertandingan Chelsea FC versus AC Milan paling banyak se-Indonesia. More info, cek prambors.live.
6: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga. Tinggal buka prambors.live. Langsung bisa dengerin 24 jam non-stop hits di mana aja, kapan aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio lo. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Eits, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
7: Hey, what's up, kaula muda? It's Ralbi. Need a fun soundtrack to get you through the middle of the day? I've got you covered. Prambors.

0: This is Captain Eddie speaking.
1: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already. Miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahahi. Tapi biasanya orang yang paling hahahi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join? Go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa? Kemudian sekarang support siapa? Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng waktu itu.
2: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif, barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
0: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
3: This is my station.
4: Prambors.
3: Indonesia.
4: Number one hit music station.

gimana kalau bulan Agustus nanti lo gak cuma dengerin lagu Alex Warren, tapi nonton konsernya langsung di Singapura? Bareng Warner Music Indonesia dan Prambors, semuanya bisa kejadian lewat Mangkal bareng Alex. Mulai 27 Juli sampai 7 Agustus 2026. Dengerin terus Prambors seharian dan tungguin alert Mangkal bareng Alex. Begitu alertnya muncul, langsung tebak judul potongan lagu Alex Warren di Prambors.live. Setiap hari, Prambors bakal ngasih kesempatan buat kaula muda terbang ke Singapura nonton Alex Warren. Tanggal 18 Agustus 2026, plus bawa pulang official merchandise-nya Alex Warren. Gak cuma itu aja kaula muda, akomodasi sama uang saku kita tanggung. Lo cukup siapin paspor aja. Info lengkapnya, cek Instagram @prambors atau langsung klik prambors.live. Prambors Radio.

0: Hai kalau muda, masih ditemenin sama Eda tapi dihar dulu ya, yang ngasih kamu Prambors News. Yang pertama ada berita dari Ariana Grande yang gugat dua hacker usai materi belum dirilis, dicuri. Dan yang kedua ada For Revenge yang udah rilis lagu original untuk Spider-Man Brand New Day. Selengkapnya cuma di Prambors News. Prambors News. Yes, kalau muda, Ariana Grande resmi menggugat dua hacker yang diduga mencuri dan menyebarkan lagu, foto, sampai video yang belum pernah dirilis ke publik. Jadi di dalam gugatannya itu, Ariana itu bilang di 2023 aja ada 45 lagu unreleased punyanya yang bocor loh. Wah, kacau banget sih ini. Dia juga menegaskan aksi hukum ini dilakukan untuk melindungi karya kreatif para musisi dari pencurian dan penyebaran ilegal. Iya sih benar. Ya semoga hal-hal ilegal kayak gini yang tidak menghargai karya-karya musisi gak ada lagi ya. Ini keren abis kalau muda, sangat-sangat membanggakan Indonesia banget, di mana band asal Bandung, For Revenge, resmi merilis lagu original berjudul I Miss You Every Brand New Day untuk soundtrack film Spider-Man Brand New Day. Jadi lagu ini dirilis di 28 Juli 2026 kemarin nih kalau muda, dan terinspirasi dari kisah emosional Peter Parker dan sudah bisa didengarkan di berbagai platform music digital. Tapi pastinya stay tune terus di Prambors, tungguin lagu ini diputerin. Itu dia Prambors News hari ini kalau muda. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
1: Prambors News. Boys and girls and aliens, on behalf of Prambors Radio, it is my pleasure to welcome you aboard. Your Captain Eda is in the flight deck preparing for takeoff. We will be cruising the skies in 4 hours to the sun, and we're ready for departure. Please, fasten your seatbelts and enjoy your flight.
2: Hello, First Flight fam. Thank you for choosing to fly with First Flight. I'm your captain, Eda. We've got a 4 hours flight to the sun and clear skies ahead. So sit back, relax. You're in great hands. Enjoy the flight.

0: Hai kawulan muda, aku Bernadia. Yay, saya excited. Aku cuma mau ngasih tahu kalau kamu akan kembali ditemani sama
1: Tunggu 3 Agustus 2026, Prambors Mangka Lagi.
2: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga. Tinggal buka prambors.live. Langsung bisa dengerin 24 jam non-stop hits di mana aja, kapan aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio lo. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Eits, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
3: Masih ingat seringnya sepaling bola TTS alias tebak-tebak skor selama Piala Dunia 2026?
4: Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
5: Optimis kayak pasti.
4: Sampai
5: pasti
4: ketemu juara sama Norway, jagoan gue di final ya.
5: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya.
6: Wow.
7: 0-0 is the right answer. Congratulations, lo dapet 250 ribu.
3: Nah, kalau lo kemarin belum sempat menang, tenang aja, karena keseruan si paling bola masih lanjut. Sekarang saatnya si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Prambors bakal bagi-bagi tiket pertandingan Chelsea FC lawan AC Milan di Jakarta setiap hari buat lo. Langsung daftar sekarang juga di prambors.live, ikutin kuisnya, dan siapa tahu lo yang bakal nonton langsung pertandingan Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta 8 Agustus 2026 nanti. Si paling bola, bagiin tiket pertandingan Chelsea FC versus AC Milan paling banyak se-Indonesia. More info, cek prambors.live.
8: You are listening to Prambors, Indonesia, number one hit music station.

0: Hai, kaula muda, ini Soleh Solihun. Prambors mangkal lagi.
1: Tunggu 3 Agustus 2026. Prambors mangkal lagi.
2: Kaula muda, gimana kalau bulan Agustus nanti lo gak cuma dengerin lagu Alex Warren, tapi nonton konsernya langsung di Singapura? Bareng Warner Music Indonesia dan Prambors, semuanya bisa kejadian lewat Mangkal bareng Alex. Mulai 27 Juli sampai 7 Agustus 2026. Dengerin terus Prambors seharian dan tungguin alert Mangkal bareng Alex. Begitu alertnya muncul, langsung tebak judul potongan lagu Alex Warren di Prambors.live. Setiap hari, Prambors bakal ngasih kesempatan buat kaula muda terbang ke Singapura nonton Alex Warren. Tanggal 18 Agustus 2026, plus bawa pulang official merchandise-nya Alex Warren. Gak cuma itu aja kaula muda, akomodasi sama uang saku kita tanggung. Lo cukup siapin paspor aja. Info lengkapnya, cek Instagram @prambors atau langsung klik prambors.live. Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live. Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live. Prambors mangkal bareng Alex. Tebak judul lagu berikut ini. Just give me one more night. Hold me like you're still mine. Oh, love me for right now before you leave me. Jawab sekarang dan kumpulin poinnya di prambors.live.

0: non-stop hits. All the biggest hits on Pamors. Indonesia.
1: Number one hit music station.
2: Abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran.
3: Tapi masih bingung cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
2: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
3: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter islami, meraih Q-Star Bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
2: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
4: Pendaftaran gelombang kedua tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Agustus 2026.
3: Langsung cek penmaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
2: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
5: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
2: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
3: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.
6: Halo sayang, aku gak kamu
2: masih dari. Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
6: Halo sayang, aku gak kamu
2: masih. Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
0: This is my station.
7: Pamors.
1: Indonesia.
7: Number one hit music station.

0: Fitness's My Station. Indonesia, number one hit music station.
1: Welcome to Azhar Top 5. Ini 5 peraturan aneh pada saat berwisata. Di nomor 1.
2: Nomor 1.
1: Di Alabama diizinkan menutup mata saat menyetir.
3: Gimana sih?
1: Peraturan di Alabama, negara bagian Amerika Serikat yang di selatan ini, di sana diperbolehkan menyetir dengan mata tertutup. Mata yang tertutup adalah mata batin.
3: Aduh, mata kaki, Pak.
1: Soal ini Telegraph pernah menulisnya dan meliputnya. Memang benar di sana boleh menyetir kendaraan dengan mata tertutup.
3: Mata tertutup itu, bro, adalah ketika teman lo namanya tubles, terus lo lagi dirawat di rumah sakit, terus lo nanya ke tubles, mata tertutup.
1: Apa itu?
3: Nyari temannya dokter, mata tertutup.
1: Mana susternya tup?
3: Iya itu.
1: Mau aja lagi bantuin jokes gak lucunya. Mata tertutup itu, bro.
3: Iya, bro.
1: Si Peter minta tolong beliin. Terus balik-balik lo gak membelikan bawaannya Peter?
3: Ya kenapa gak dibeliin, bro? Mata tertutup.
1: Maaf, tertutup.
3: Macet tertutup.
1: Oh,
3: gitu. Udah
1: pergi. Terus emak lu pengen ke warung. Lu karena lagi sakit.
3: Enggak, emang mama lu mau ke warung.
1: Enggak sih, enggak. Emak gue di rumah.
3: Enggak
1: mau ke warung.
3: Jadi mata tertutup itu, bro.
1: Ibunya mau ke warung.
3: Mata tertutup.
1: Mata tertutup.
3: Iya, kalau lu pada tahu tuh.
1: Dia bersatu Alabama. Amerika Serikat.
3: Alabama kejeblosan.
1: Alabama. Temennya Cong gayanya berlebihan. Alabama.
3: Alabama.
1: Ini anaknya Ahmad Dhani nomor 1 lagi mau jawab pertanyaan kuis. Presiden Amerika Serikat saat ini siapa? Dia enggak tahu. Bisikin.
3: Al Obama.
1: Ya, emang enggak diajarin di sekolahnya. Enggak, dia kemakan nge-DJ. Dan juga ternyata Alabama mengeluarkan peraturan baru, diizinkan menutup mata.
3: Mata?
1: Ketika
3: ya.
1: Sudah meninggal.
3: Oh iya, emang harus kalau melotot ya serem lah, Pak.
1: Alabama itu, bro.
3: Iya.
1: Lu manggil baja yang datang yang warna biru. Alabama.
3: Alabemo. Alabama.
1: Alabama. Tur.
3: See you soon.
1: Bye-bye.
0: Mwah. Master of the
4: ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.

0: Ada mau mesin diesel kesayanganmu punya performa juara dan tetap awet? Yuk gunakan Pertamina Dex sekarang juga. Pertamina Dex adalah bahan bakar diesel berkualitas tinggi dengan serta number 53 yang bikin tarikan mesin makin bertenaga dan pembakaran sempurna. Selain itu, Pertamina Dex punya aditif untuk membersihkan ruang bakar dan telah teruji standar Euro 4. Jadi, mesin kamu akan tetap bersih dan emisi gas buang yang lebih ramah lingkungan. Jangan tunggu nanti. Sayangi kendaraanmu dengan selalu isi Pertamina Dex di SPBU Pertamina terdekat ya. Pastikan bayarnya pakai My Pertamina. Kamu bisa buktikan sendiri ketangguhannya dan berlimpah promonya. Cek juga Instagram @dexseriesid untuk tahu berbagai manfaat bahan bakar berkualitas dari Pertamina. Sekarang kita lanjut ya ke Prambors News.
1: Prambors News.
0: Yes, benar banget kalau muda. Jadi Korea Selatan ini bakal punya festival K-pop skala besar ala Coachella gitu yang bernama Phenomenon. Nah, festival ini digarap barengan HYBE, SM, JYP, dan juga YG Entertainment dengan konsep konser K-pop. Terus habis itu ada penghargaan-penghargaan untuk fandom sampai pameran budaya Korea. Nah, edisi pertamanya itu dijadwalkan berlangsung di 2 sampai 12 Desember 2026 di Seoul dengan nama Phenomenon 2027. Nah, setelah itu festival ini juga direncanakan bakal ekspansi nih ke Los Angeles di tahun 2028. Wah, gokil banget. 2029 bisa kali Jakarta. Itu dia Prambors News hari ini kalau muda. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
1: Prambors News.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
2: Kalau

0: Buat lo yang udah nungguin Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra dan Galaxy Z Fold 8, kabar baiknya pre-order sekarang udah resmi dibuka. Dan bukan cuma jadi yang pertama punya, selama periode pre-order ada banyak banget benefit yang sayang banget kalau dilewatin. Lo bisa dapetin free 2 kali memory upgrade, total bonus hingga 9 juta rupiah, gratis perlindungan layar selama 2 tahun, dan Google AI Pro gratis selama 6 bulan. Belum lagi ada bank cashback hingga 5 juta rupiah, plus bonus eksklusif dari Blibli berupa diskon hingga 1,3 juta rupiah untuk trade-in, purchase with purchase, dan perlindungan perangkat. Mau cicilan juga makin ringan? Kamu bisa nikmati mulai dari 1,1 juta rupiah per bulan. Tersedia cicilan 0% hingga 24 bulan, program tukar tambah, dan Blibli tiket rewards. Promo ini cuma berlaku selama periode pre-order, yaitu di tanggal 22 Juli sampai 13 Agustus 2026. Jadi jangan sampai kelewatan ya. Langsung aja pre-order di Blibli Store, Samsung Store by Blibli, atau online lewat pre-order blibliomg.com.
1: Duh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
2: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor, semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
1: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
2: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata bapak lagi capek kali.
1: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
2: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
1: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
2: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
1: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
2: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
1: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
3: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
2: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
4: Kaula muda, gimana kalau bulan Agustus nanti lo gak cuma dengerin lagu Alex Warren, tapi nonton konsernya langsung di Singapura? Bareng Warner Music Indonesia dan Prambors, semuanya bisa kejadian lewat Mangkal bareng Alex. Mulai 27 Juli sampai 7 Agustus 2026. Dengerin terus Prambors seharian dan tungguin alert Mangkal bareng Alex. Begitu alertnya muncul, langsung tebak judul potongan lagu Alex Warren di Prambors.live. Setiap hari, Prambors bakal ngasih kesempatan buat kaula muda terbang ke Singapura nonton Alex Warren. Tanggal 18 Agustus 2026, plus bawa pulang official merchandise-nya Alex Warren. Gak cuma itu aja kaula muda, akomodasi sama uang saku kita tanggung. Lo cukup siapin paspor aja. Info lengkapnya, cek Instagram @prambors atau langsung klik prambors.live. Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek Prambors.